0: Phone call dong.
1: Apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
1: Balik lagi ya, ditahan dulu, bagi-bagi duitnya tahan dulu, karena sekarang kita mau bahas tentang Fox on Call.
2: Kalau lu sendiri, ini gak secara pribadi nih ya, pernah dibanding-bandingin sama orang gak?
1: Pernah,
2: gak suka. Bukannya membandingkan itu menjadi tolak ukur.
1: Tapi kan setiap orang berbeda.
2: Iya sih.
1: Setiap orang berbeda, dan kalau misalnya kayak dibanding-bandingin.
2: Contoh-contoh nih, umpamanya Giri lagi kesel sama lu gitu ya.
1: Mamahnya sini baik.
2: Mamahnya si itu, kalau mamanya sini ngasih kok aku, anaknya izin untuk berenang gitu umpamanya. Jam segini kan bagus untuk renang mah, apa segala macam. Kok mama nggak bolehin, mamanya itu boleh gitu. Apa respon lo?
1: Kalau saya sih kayak gini ya kak. Ya udah sih, itu kan mamanya situ. Mau kalau mau jadi anak itu sana aja.
2: Gitu. Ya udah kalau gitu saya suruh papa untuk kawin sama mamanya.
1: Jangan gitu konsepnya. Jangan gitu.
2: Katanya kan lu nyuruh anak lu untuk ya udah sana apa?
1: Iya, tapi kan enggak gitu konsepnya.
2: Oh gitu.
1: Masa nyuruh anaknya kawin lagi? By the way, Foxian, kita nih ya lagi ini dong sharing dong kasih tahu kita. Ya. Jadi kalau hari ini hari terakhir Grey sama Adrian siaran duet, ya kan? Kasih pesan dan kesan, please kasih banget Kakak Dewi Orci.
2: Silakan.
1: Siapapun yang suka
2: kita terima kita. Kok kritik dan juga sarannya ya.
1: Iya, karena hari ini hari terakhir kita ya berdua, jadi kita mau kayak maaf-maafan ya kak ya.
2: Iya, biar sama-sama lega.
1: Oh iya, satu
2: lega,
1: satu gitu hal kan. Kak, saya mau minta maaf kak. Entah, saya kan pernah bilang sama kakak kalau saya pikir motor saya disantet sama kakak. Ternyata setelah saya bawa ke bengkel, remote baterainya habis. Dan sekarang
2: baterai
1: udah
2: enggak
1: apa-apa. Remote baterai.
2: Enggak, baterai remote-nya habis.
1: Iya.
2: Bisa habis gitu meleleh berarti.
1: Bukan, dia udah habis. Isiannya habis.
2: Masih tapi kan.
1: Baterainya masih, cuman isiannya habis. Apa sih? Isiannya habis jadi enggak bisa dipakai lagi.
2: Makanya lu apa-apa tuh enggak usah suzon sama orang.
1: Maaf ya, kaya. Maaf kakak, maaf.
2: Gue lo nyentuh motor lo aja gak pernah ya.
1: Kalau santet justru gak disentuh kak.
2: Oh gitu.
1: Ya
2: oh,
1: kan iya, kalau santet itu kan gak pernah disentuh. Biasanya foto.
2: Tapi begitu begitu ganti baterai remote aman.
1: Aman. Kemarin saya lagi makan sama Widya.
2: Terus
1: sama Widya sama Bella. Terus ya kan? Jadi kita ngomong tentang santet, mau nyantet orang nih ya
2: pernah
1: kan? Enggak
2: disantet
1: kita, jadi kita ngide, apa kita kirim surat kaleng aja ya gitu kan. Apa kita santet aja. Terus tau gak responnya Widya?
2: Apa?
1: Kakak jangan. Emang dia polos banget.
2: Enggak, tapi emang Widya sepolos itu
1: iya,
2: sih ya.
1: Si Bella langsung ngakak, Bella langsung gini dia. Kak, jadi kepikiran tuh gak sih? Kata Adrian, jangan banyak-banyak main sama Kak Grace.
2: Ya kan, gini loh, saya tuh kenal Anda tuh sudah lama, ya kan? Dan saya tahu banget Anda tuh gampang untuk mempengaruhi orang, ya kan? Itu enggak kelebihan lah. Anda, tapi kelebihan itu Anda buat ke jalan yang sesat.
1: Enggak dong.
2: Harusnya ini Anda bawa ke jalan yang baik dan juga benar supaya ngajak orang kebaikan.
1: Enggak.
2: Bukan itulah, ngajak orang untuk berbuat
1: tapi
2: jahat.
1: Tapi kalau masalah santet itu kan bercanda. Widya yang serius banget kakak.
2: Apa-apa
1: jangan.
2: Apa-apa yang keluar dari bercanda itu biasanya akan ditindaklanjuti dengan action yang benar.
1: Tapi saya orangnya gini-gini, saya enggak pernah ngomongin orang di belakang ya. Kemarin ketemu sama Kak Ocha, saya bilang sama Kak Ocha, Kak Ocha kata Kak Adrian badan Kak Ocha tipis. Saya ngomong langsung. Kalau ngomong, jangan ngomongin orang di belakang. Ngomong langsung di depan dia.
2: Asli gue emosi.
1: Kok suka banget gitu loh ngomongin gak orang
2: ada,
1: di belakang.
2: Cak, gak ada ngomong gitu cak. Sumpah mulut orang
1: makanya,
2: ini.
1: Makanya kalau ngomong tuh harus ngomong di depannya. Gak usah ngomongin di belakang.
2: Gak ada
1: giliran
2: ngomong.
1: Giliran ketemu orangnya dia diem. Saya ngomong. Ya.
2: Nah, iya ini rada main-main mic slide-nya.
1: Giliran ketemu orangnya.
2: Apa sih? Udah ah, Foxian, lu masih mau ngomong nih?
1: Masih.
2: Ya udah.
1: Ngomongin.
2: Ya udah. Lu ngapain sih? Itu enggak penting dan enggak ada hal yang buat dibahas untuk hal itu.
1: Giliran ketemu orangnya langsung saya omongin, "Hei, Grace, mulut lu mah ya bener-bener ya. Ngapain ini kayak gitu-gitu diadain?"
2: Itu turun sendiri. Tangan gua tuh otomatis.
1: Udah kendor talinya makanya turun sendiri.
2: Ya udah, kita mau angkat penelpon dan
1: udah. Kita phone call dulu. Naikin mic gue. Giliran ada orangnya enggak ya? Kita mau phone call dulu kakak. Jadi phone callnya gerakan pangan murah nih Foxian ya.
2: Pangan.
1: Iya. Emang sih bilang apa?
2: Tangan.
1: Ngapain tangan?
2: Pangan.
1: Ngapain tangan?
2: Pangan. Makanan.
1: Tangan murah lo kira saya jual apaan? Segala macam dimurah-murahin.
0: Phone call dong.
1: Hah? Phone call? Apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
2: biar memastikan aja. Memastikan aja gua.
1: Ya udah Foxian, hari ini kita mau ngebahas tentang gerakan pangan murah ya.
2: Jadi menurut Foxian yang namanya pangan itu emang seharusnya butuh murah atau
1: gitu. Gimana sih ini konsepnya?
2: Gimana sih?
1: Yoka, ini gimana sih konsepnya? Maksudnya Foxian,
2: gerakan pangan murah itu pangan-pangan yang harusnya kita dapat itu emang harusnya murah karena kan sumber daya alam kita tuh banyak, Grace.
1: Oh gitu.
2: Iya dong. Maksudnya kalau sekarang Indonesia ngimpor ini ngimpor itu kan kayaknya aduh malu deh.
1: Iya.
2: Beras ngimpor.
1: Tempe, kedelai ngimpor.
2: Ngimpor. Kan aneh ya?
1: Iya
2: sumber daya alam kita punya banyak.
1: Tapi kedelai itu kan dari kacang ya? Berarti kacang. Ditanam kan?
2: Iya, kacang kedelai.
1: Kita enggak punya lahan buat nanam.
2: Mungkin udah jadi villa.
1: Tapi enggak lah. Lahan sawit kita loh banyak.
2: Lahan sawit?
1: Iya.
2: Kan udah jadi yang lain.
1: Kan hutan-hutan tuh dibikin sawit.
2: Berarti kan, takut. Berarti kan lagu-lagu yang dulu dibuat kayak bukan lautan hanya kolam susu itu zaman dulu emang apa ya? Sesubur itu tanah kita, Grace.
1: Bukan lautan hanya kolam. Berarti kita adanya kolam susu gitu.
2: Bukan lautan hanya kolam susu. Jadi maksudnya itu manfaatnya bukan cuma laut gitu. Jadi susu tuh bermanfaat banget tuh. Laut kita aja bermanfaat. Gitu.
1: Ngomong dong yang kayak gitu. Kalau ngomong sama saya harus pakai bahasa bayi. Suka gak ngerti.
2: Terus apa lagi? Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala
1: untuk menghidupimu.
2: Terus?
1: Iya kan kail dan jala. Iya. Jadi maksudnya tinggal mancing doang udah bisa hidup
2: udah
1: makan
2: bisa
1: ikan,
2: hidup.
1: Ya kan?
2: Gak ada ceritanya nggak bisa makan gitu nggak ada,
1: iya.
2: Ya kan?
1: Jadi Foxian kasih tahu kita ya gerakan pangan murah.
2: Tangan pangan kopra kobra.
1: Saya bilangnya
2: tuh kan?
1: Tangan tadi kan
2: pangan. Lo bilangnya tangan.
1: Tangan.
2: Zulhan Elvandi. Atau si Panjul.
1: Nah, by the way makasih ya Cambo Is ya, baru sehari jadi buzzer saya. Terus udah say goodbye ya kan.
2: Tuh. Jul, lu dengernya apa Jul? Dengernya pangan apa tangan?
1: Alah mentang-mentang temenan loh.
2: Tangan,
1: mentang-mentang
2: kan?
1: Bener temenan
2: kan? Emang kayak gitu, gue mau ngomong apa adanya.
1: Mentang-mentang temenan, heran. Jangan galak-galak, hari terakhir ketemu kita.
2: Iya.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body soft, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Fox Radio Bali.

0: semangat. Itu udah gue semangatin.
1: Iya. Katanya,
0: ayo,
1: semangat. Cambo Is minta disemangatin sama orang yang lagi gak semangat juga. Salah.
0: Eits, kata Cambo siapa?
1: Is. Semangat.
0: Saya mah semangat.
1: Semangat.
0: Cambo Is, semangat ya.
1: Oh, gak salah. Cambo Is bukan minta disemangatin buat dia, tapi minta disemangatin buat rupiah, soalnya lagi lemah katanya.
0: Oh gitu. Kalau rupiah lemah itu kan banyak faktornya, ya kan? Karena dolarnya menguat kan. Mungkin bisa kunjungin Petruk dulu.
1: Oh iya, biar minta tolong dolarnya di
0: dolarnya diturunin lemahin dulu, deh, lemahin gitu dulu kan. Beli dolar gitu kan.
1: Tapi berapa sekarang rupiah? 18.000 ya.
0: 18.000 loh.
1: Per ini ya, per satu.
0: Tapi kemarin ada satu apa ya, pejabat yang ketangkep gitu kan.
1: Dadan.
0: Ah?
1: MBG tuh loh.
0: BGN.
1: MBG.
0: BGN.
1: Oh, BGN. Iya.
0: BGN tuh Dadan.
1: Dadan. Yang katakan siapa Dadan?
0: Bukan, ada lagi. Ada lagi
1: terus
0: yang
1: siapa?
0: Menteri Ketenagakerjaan.
1: Oh,
0: okay. Siapa sih namanya, lupa gue.
1: Kenapa?
0: Gitu, itu dia ngomong, hati-hati Indonesia nih kalau seandainya begini terus polanya udah kebaca.
1: Lah, dia sendiri ketangkep.
0: Iya, karena itu adalah salah satu strategi. Strategi di mana pola-polanya udah kebaca dan tujuannya apa itu udah tahu.
1: Okay.
0: Khawatirnya ini sih harapan kita mudah-mudahan enggak ya Foxian ya. Karena pola-polanya itu dibaca pola-pola yang sama seperti kejadian tahun 98.
1: Nah, yang penting kita udah deh gitu loh. Maksudnya kalau dolar
0: kita
1: udah
0: pikirin program kita aja dulu dah.
1: Iya.
0: Ya, maksudnya kan presiden punya program MBG dengan strategi-strateginya dengan para orang-orang pilihannya.
1: Gak usah mikirin program orang, program kita udah bikin pusing.
0: Maksud saya itu ya semua dengan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah dengan program MBG-nya, kita dengan program GMV-nya.
1: Iya, kalau misalnya pemerintah sekarang lagi pusing mikirin program-programnya gitu kan. Sama nih kita juga, makanya Foxian hari ini karena program terakhir kita. Jadi boleh dong kasih tahu kita suka duka apa sih, Kak?
0: Ya, pesan-kesan.
1: Pesan-kesannya selama Foxian dengerin kita, mungkin yang enggak pernah joinan gitu. Terus, kan enggak apa-apa juga kasih tahu aja.
0: Kalian kalau kita bercanda kayak gitu kalian sering tersinggung enggak sih gitu loh. Kalau ada ketersinggungan ya evaluasi kita nggak apa-apa.
1: Ya,
0: kita terbuka kok untuk kritik dan juga
1: kalau
0: saran.
1: Kalau misalnya Foxy yang tersinggung dengan candaan kita berarti terlalu baper. Nyalahin lagi, jangan kalau tersinggung.
0: Enggak.
1: Iya dong Foxy, dong kasih tahu kita ya. Jadi apa sih kesan pesannya selama dengerin kita berdua gitu kan?
0: Lebih banyak manfaat atau mudaratnya gitu kan?
1: Mudarat sih kayaknya.
0: Mudarat kayaknya sih enggak sih ya.
1: Iya.
0: Mungkin hanya orang-orang yang tidak merasakan manfaat yang merasakan mudarat.
1: Kan? Pokoknya pasal 1 kita nggak mau ngaku salah. Apapun yang terjadi kita gak salah, sorry ya.
0: Enggak.
1: Canda. Foxian, yuk kita mau bagi-bagi duit jajan nih. Jadi boleh banget ikutan kuisnya. Dan hari ini kuisnya apa, Kakak?
0: Kuisnya adalah kalian cukup tebak lagu, gak usah dari liriknya tapi dari intronya aja.
1: Yes, jadi kita bakal kasih waktu 25 detik buat nebak 3 lagu.
0: Jadi satu penelpon ya, satu penelpon itu 25 detik.
1: Mm-mm.
0: Jadi begitu kita putar intronya langsung jawab.
1: Udah,
0: itu penyanyinya siapa, judulnya apa.
1: Betul, Kakak, kertas sama pulpen. Jadi kita tungguin teleponnya di 08787-84 kali. Kakak gak boleh nyinyir, udah last day loh kita.
0: Gak
1: boleh nyinyir, kita udah last day ya.
0: Enggak, bukan please masalah ya. Last day atau ini terlalu sering kejadian.
1: Enggak, kan
0: polanya
1: kakak,
0: sama,
1: kita kalau baca. Udah, gini loh, kalau udah last day, ya udahlah hal-hal kecil udah tutup mata aja gitu. Karena udah hari terakhir ya.
0: Hah, ya udahlah, Foxian, ini coba bacain dekar itu dulu dong, gue penasaran.
1: Yes, Kakak Netu nih, hai, selamat pagi, Kakak Netu. Katanya, mana nih ya?
0: Mana?
1: Kalau program kalian bubar tuh sedih banget. Soalnya bisa bayangin gak, saya tuh pernah ketawa ngakak sampai diliatin orang di lampu merah gara-gara lagi dengerin kita berdua.
0: Oke. Mudah-mudahan kebantu ya. Terus apa lagi?
1: Kakak Santosan.
0: Itu di bawahnya belum selesai, lo bacain.
1: Yang mana?
0: Itu. Nah, why? Woi, kayak kehilangan pacar gue.
1: Sedekat
0: itu ya kita sama Netu ya.
1: Makasih ya.
0: Masih Kak Garido, gue kehilangan program kalian, Kak. Gue masih pertanyakan ke Kakak Adrian, Kak Grace ya, Yuka. Pokoknya
1: sesetuju
0: dah.
1: Di tubuh kita kan banyak sendi sampai ratusan. Sendi apa yang paling menyakitkan? Sendirian. Sendirian.
0: Itu buah, terlalu mudah.
1: Buah apa yang paling manis?
0: Buah lih.
1: Salah. Kok gitu?
0: Kan itu lagi viral lo gimana sih?
1: Iya, tapi ada mangga Manila namanya, itu buah yang paling manis di dunia. Lah,
0: enggak berlaku di Indonesia. Lo nanya kayak gitu orang lagi viral-viral masalah buah, buah apa yang paling manis? Buah lil gitu.
1: Salah. Kakak Dewi nih pengen banget nyampein kesannya di call. Oke, boleh Kakak Dewi
0: boleh,
1: ya. Sekalian
0: boleh.
1: Ikutan kuis ya kan? Ikutan kuis kita.
0: Kita ke telepon deh. Mm-mm. Ya.
1: Udah ada penelpon ya. Kita
0: halo, angkat
1: dulu. Halo.
0: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, siapa di mana?
2: Dengan Dewi.
1: Kakak Dewi.
0: Dewi album biru.
1: Mungkin album biru sudah tidak akan pernah tersentuh.
0: Wi.
1: Sebelum ikutan kuis, dong. Ya sebelum ikutan kuis ya, minta pesan dan kesannya dong.
2: Iya benar. Aku mau cerita kak dulu itu.
0: Wah panjang nih berarti.
2: Kalau di jalan sering banget ngantuk. Karena kan boring banget kan sendiri di jalan tuh sering banget ngantuk. Terus nggak sengaja putar radio, terus penyiarnya Kak Grace sama Kak Adrian. Semenjak itu aku gak pernah ngantuk di jalan.
0: Makasih banyak.
2: Makasih banget soalnya kalian benar-benar menghibur walaupun sering bertengkar tapi bertengkarnya itu semuanya masuk akal.
1: Iya kan.
2: Jadi
1: mampi Ovi
0: lo bikin kita, lo bikin Grace nangis tau Wi. Seriusan gak? Grace tuh
2: jadi
0: nangis tau.
2: Jadi di jalan tuh bisa sambil mikir-mikir juga omongannya Kak Grace bagaimana, persepsinya ke Adrian bagaimana, kayak gitu. Oh. Makasih banyak ya, jangan diputus programnya, dilanjutin aja bertengkarnya.
1: I love you Kakak Dewi.
0: Makasih ya Wi ya.
1: Kak Dewi langsung ikutan ini ya.
0: Lu serius?
1: Ya.
0: Grace serius nangis. kalau
2: pakai password nggak sangat ada lawan.
0: Wi, bentar dulu, Wi. Kalau programnya tetap ada tapi penyiarnya salah satu dari kita gimana Wi?
2: Sandy jangan harus diperpanjang.
0: Inggris beneran nangis tau, lu seriusan nangis sih.
2: Jangan, akunya yang nangis. Jangan,
0: gue nggak mau nangis hari ini, gue nggak mau nangis.
2: Jangan, harus tetap bareng walaupun sering bertengkar tapi chemistry-nya dapet banget.
0: Makasih ya Wi ya.
2: Iya.
0: Oke, kita lanjut ke lagu yuk. Grace sudah netes air matanya nih, pake banjir di studio.
2: Jawabnya sambil nangis.
0: Tuh dia nangis tuh dia.
1: Jangan kayak gitu makanya.
0: Ya lu yang nanyain.
1: Iya. Oke, Kak Dewi kita lanjut ke games ya. Waktunya 20. Okay. Sekarang waktunya kita perpanjang jadi 25 detik ya kan. Bisa ngejawab 3 lagu. Okay. Please banget jangan sampai album biru ya.
0: Album biru enggak akan gua kasih lagi ke lu ya. Wi, siap-siap Wi.
1: Belum.
2: Oke.
1: Ntar lu nyari timer.
0: Wi, Chris beneran nangis tau Wi?
1: Iya udah jangan dikituin. Oke. Okay.
0: Kemarin gue kasih lo tisu, lo nggak nangis.
1: Iya hari ini kok nggak ada tisu sih. Saya lebih nangis sama perempuan daripada
0: ada.
1: Lebih nangis sama Foxian daripada.
0: Ada kanebo mau lo?
1: Jangan dong.
0: Oke okay, Wi ya. Siap ya Wi ya.
2: Iya siap.
0: Oke okay, dengerin diri. Sorry ini nggak pakai lirik ya. Ini hanya pakai intro lagu.
1: Lu juga nangis.
2: Oke.
0: Gua gak mau nangis hari ini.
1: Kita mulai dari lagu pertama.
0: Lagu pertama.
1: Kalau bisa langsung jawab kan Dewi. Kalau gak bisa ambil pas.
0: Pas, oke.
2: Pas. Dewa 19.
1: Judulnya
2: Taman
0: Pecisan.
1: Pas banget waktunya habis ya. Jadi Kakak Dewi berhasil menjawab satu
0: dari tiga lagu yang kita putarin.
1: Dapat satu poin nih. Kira-kira gimana nih ya, bakal ada yang bisa mengalahin gak? Terima kasih banyak ya.
2: Lumayan. Kak Grace sama Kak Adrian semangat ya. Soalnya kalian udah tahu setengah dari rahasia hidupku. Gak boleh diganti ya. Soalnya udah rahasia.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Thank you banyak ya Kakak
0: Dewi. Makasih ya Wi ya. Makasih ya Wi.
2: Bye-bye. Ya, makasih.
1: Okay.
0: Bye.
1: Penelpon selanjutnya, halo selamat pagi.
0: Halo pagi.
3: Pagi kakak.
1: Dengan siapa di
0: siapa
1: mana?
0: Di mana?
3: Lu kenapa mewek dah?
1: Sama
3: kayak gua.
1: Gara-gara Kak Dewi ini.
0: Ini siapa sih?
1: Dengan kakak Netu.
0: Oh Netu. Netu lu juga mewek.
3: Gue mau minta maaf kak, selama apa? Ini gue sering ngebully lu berdua.
0: Gak apa-apa, kita kan kita gini ngebully ngebully itu sebagai sebagai bentuk kedekatan kita sebenarnya.
1: Yang dibully
0: kan
1: Adrian sih, kakaknya itu kan. Makasih ya kak, udah jadi buzzer saya selama ini beberapa ya tahun ini.
3: Ngomong-ngomong, sorry kak, ya kalau gue mungkin surat resign kemana ya kak? Gue mau resign jadi buzzernya.
1: Aduh, eh makasih lo ya buzzer, buzzer gak pakai bayar. Kan itu ntar ditunggu ya, kan itu mau datang ke studio katanya.
0: Eh, tak dulu sebelum kita lanjut ke kuis. Ya kan,
3: sebelum ya, apa? Kalian tuh program kedua tergila yang pernah gue dengar.
0: Alhamdulillah.
3: Gua sama ini ya, sama si
0: Surya. Ya.
3: Benar.
1: Ini tuh malas banget tuh masih. Gitu udah nggak malas banget tuh masih kayak udah nangis-nangisan terus nggak jadi hari Senin kita lagi.
3: Jangan-jangan lo di-prank lo.
0: Gak gini. Gak. Gini, gue minta pesan, kesan, terus juga harapan dari lo gitu.
3: Ya, kesan-kesannya kalau menurut gue sih selalu bagus ya. Benar seperti nama program lo gitu lo. Moto program lo kan bikin kita semangat gitu ya. Semangat, benar. Asli semangat. Jadi itu program kalian tuh kita nanti-nantiin gitu lo.
0: Oke, terus ini untuk kalau programnya ternyata tetap ada, terus juga penyiarnya salah satu dari kita gitu loh, kita giliran, lo tahu sendiri kan?
3: Apa sih? Nggak, gini loh, Kak Adrian, sorry ya. Kalau menurut gue tuh, lo kalau sama ini aja nih, sorry to say nih, sama ini ya, sama Kak itu.
0: Siapa?
1: Iya. Iya.
0: Oke. Iya.
1: Oke, kan itu kita langsung main kuis ya. Udah siap belum nih?
3: Siapa lo? Gue baru dengar.
1: Tebak lagu.
0: Dia nelpon pengen ngomong, nggak pengen ikutan kuis. Nggak pengen ikutan kuis. Lo mau ikutan kuis apa pengen nyampein pesan kesan aja? Nggak
3: mau ngomong lah.
0: Oh ya udah.
1: Oh ya ya ya. Mau ikutan kuis nggak? Mau ikutan kuis nggak?
3: Eh, lo tau nggak? Lo bisa bayangin, lo orang tuh bisa bikin gue ngakak di lampu merah. Sendirian sampai gue dilihat orang gue di dalam mobil.
1: Iya, thank you banyak ya Kaneti ya.
0: Makasih
1: ya
0: Neti ya. Lo juga ada.
1: Berarti nggak mau ikutan kuis nih?
3: Naik banding.
1: Oke, siap-siap. Okay. Thank you kan itu ya.
3: Yeah. Ban bekas bensin atau apa?
1: Lu suruh bakar memo. Ya udah kan itu, gua akan penelpon ya lagi yang lain untuk ikutan kuis ya. Thank you, dadah.
0: Makasih Neto. Oke. Okay.
1: Ini penelpon terakhir kita dulu di segmen ini deh. Habis okay. Kita langsung angkat masuk ke segmen berikutnya. Jadi enggak fokus. Halo, selamat pagi.
0: Halo, pagi siapa nih?
4: Pagi dengan Elis di Jembara.
0: Hey Kak Elis, apa kabar?
1: Passwordnya dulu dong.
0: Adrian ganteng, ikutan kuis dong.
4: Sangat-sangat sing ada lawan.
1: Mantep. Kakak Elis, sekarang kuisnya kita beda ya. Jadi kuisnya ini sekarang kita adalah
0: Tebak
1: lagu. Dikasih waktu 25 detik. Kalau gak bisa langsung bilang pas, biar kita bisa ke ini berikut ya, lagu berikutnya.
0: Oke, kita puterin intronya. Jadi begitu intro yang muncul, okay, tahu lagunya, jawab siapa penyanyinya dan apa judul lagunya ya. Oke?
4: Okay? Okay.
0: Siap-siap okay. Di 25 detik untuk 3 lagu, ini dia lagu.

0: mengalihkan duniaku, Afgan.
1: Okay. Woi, satu.
2: Iya, teman. Malam minggu dia melongo. Soal cewek, dia dongo. Tapi dia bukan homo. Dia cuma seorang jomblo.
3: Ya. Kalau enggak bisa bilang pas. Oke.
1: Okay. Jomblo, oke. Okay. Bisa patahkan
3: kakiku. Tapi tidak mimpi-mimpi. Ah, waktunya habis.
1: Oh, oke. Okay. Wah, keren nih.
3: Tapi 2,5 ya.
1: 25 detik itu bisa ngejawab 2,5 lagu.
3: Oke. Oke. Terima kasih banyak ya Kakak.
1: Makasih. By the way, buat yang pengen ikutan, yang pengen joinan, tunggu, sabar, kita masih ada di segmen selanjutnya. Jadi siapin mental kalian untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan lagu yang kita putarin untuk

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
2: Fox Uncle.
0: Uncle.
3: Sebentar ya, kita izin tarik nafas dulu bentar ya Foxian ya, karena Grace sesegukannya itu masih sedikit
1: apa,
3: susah,
1: biasa aja.
3: Susah hilang.
1: Nggak, biasa aja tuh, ketahuan kan, suara saya biasa-biasa aja, cuman mata saya yang sembab kakak. Emang penyiar tuh pinter banget ya, kayak nipuin yang kayak di mic tuh. Happy.
3: Ya makanya jangan gitu kan. Kan gue sempat bilang jangan anggap profesi sebagai seorang penyiar, sebagai seorang MC dan juga yang sejenisnya kayak moderator segala macam itu orang-orang yang bisa terlihat hebat di depan umum.
1: Itu sebenarnya rapuh. Eh kakak Zulhan Afandi lagi kenapa ini?
3: Kenapa,
1: request
3: katanya?
1: Lagu Rosa Hati Yang Kau Sakiti. Terus tadi sebelumnya request Benci Untuk Mencinta. Kenapa kakak? Lagi ada masalah apa?
3: Cerita dong,
1: boleh,
3: Jul.
1: Boleh.
3: Ente cerita aja mane. Ente ada masalah apa?
1: Grace mau sapa kakak Yulia sih ya sebelum kita nelfon narasumber. Katanya morning untuk kalian. Apa duet maut ini akan berakhir? Iya. Ya bener aja. Bener okay. Kakak. Jangan okay. Ya kalian harus tetap hadir di acara Morning Foxian. Duet kalian unik bikin saya ngakak. Senin
3: terima
1: depan
3: kasih,
1: hadir lagi.
3: Kakak
1: dan saya yakin mendengar Foxian pasti juga ngakak ngikik pagi-pagi. Imun makin sehat. Thanks sudah hibur kami. Foxian boleh dong yang kasih pesan
3: ini,
1: dan
3: ini
1: kesan.
3: Ini udah lo kirim ke gua?
1: Belum.
3: Masa belum?
1: Ah, udah deh. Udah tadi.
3: Udah kan?
1: Foxian boleh dong yang mau kasih pesan dan kesan kita untuk acara Good Morning Foxian versi Grace dan Adrian duet berdua ya. Boleh langsung kita aja di WhatsApp di 087878 4x102. Ini kakak Agus Marcel dibacain air mata saya naik lagi gara-gara kakak Agus Marcel.
3: Iya, dia sedih juga sebenarnya kan. Ini belum.
1: Sedih enggak ya. Loh? Sedih enggak? Kakak Agus Marcel sedih
3: sih lebih kenabok.
1: Oke, okay. Ya udah kita sekarang bakal nelpon ya. Jadi narasumber
3: kita
1: kakak Agustinus Rudi nelpon. Ada apa kira-kira?
3: Agustinus Rudi nelpon.
1: Iya, kakak Agustinus
3: Rudi. Mau ikutan itu kali. Halo.
1: Mau ikutan kuis.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Kak Agustinus Rudi, mau ikutan kuis ya?
4: Mau bubar.
3: Gimana? Dia konfirmasi ternyata. Gue pengen ikutan. Gue kira mau ikutan kuis. Kak Agus.
4: Serius.
1: Kita udah di force.
3: Enggak, tapi kita pengen tahu pendapat, kesan-pesan
1: kak
3: gimana kak?
1: Dong.
3: Mumpung lagi nelpon.
4: Saya jujur ikut sedih. Kenapa? Karena ini sangat membantu saya dalam kerja. Mungkin dua penelpon sebelumnya mengatakan hal yang sama seperti yang saya rasakan gitu loh.
1: Membantu gimana tuh Kak Agustinus Rudi?
4: Sangat menghibur, bahkan menurut saya ini kayak sandiwara yang lebih lebih baik didengar dibandingkan sandiwaranya Fox. Benar, seru. Jadi saya itu berlumpuh dari pagi sampai acaranya Yuka. Kalau saya tidak ada penumpang di belakang.
1: Oke, siap-siap Kak Agustinus. Okay. Makasih banyak ya Kak Agustinus Rudi. Terima kasih sudah selalu support kita berdua.
3: Oke, harapannya Kak Agus.
4: Kalau bisa jangan bubar. Enggak, sulit cari pasangan seperti begini, sulit.
3: Oke.
4: Kalian Yuka enggak cocok. Enggak cocok. Enggak cocok dalam pembawaan. Terus Kak Guru sama Kak Yuka enggak cocok juga.
3: Oke.
4: Lebih seru dari sandiwaranya Fox, saya bilang.
1: Saya lagi kayak ngerasa dimarahin sama bapak, tau gak sih?
3: Makasih Kak Agustinus, masukannya, harapannya, yeah. Bantu kita untuk memperjuangkan acara ini juga.
1: Oke, okay, siap.
4: Makasih
1: Kak Agustinus Rudi, sehat selalu, lancar rezeki ya. Thank you, bye-bye.
3: Hati-hati di jalan Kak Agus, bye.
1: Oke, sekarang kita akan menelponkan. Faktian, aku tuh tadi nanet.
3: Gue tuh pengen banget nangis. Asli gue pengen banget nangis. Cuman gue nggak tahu ya. Gue tahan.
1: Ternyata di balik rasa benci kakak yang selalu, lu bisa diem nggak sih? Gini nggak sih? Ternyata gak. Kakak akan merindukan gak. Sosok Grace
3: gak.
1: Yang pagi-pagi gak. Selalu.
3: Apa sih? Udah telepon lagi.
1: Ya udah, kita telepon narasumber kita. Jadi pagi hari ini ada dengan Ibu Lastri.
3: Ibu siapa?
1: Jangan dong. Jangan dong. Kalau telepon Ibu Lastri itu si siapa namanya? Siapa namanya, Kak?
3: Siapa?
1: Itu
3: Siapa Ibu Lastri?
1: Ibu Lastri itu loh.
3: Ibu Lastri itu siapa?
1: Aduh lupa lagi
3: pendengar.
1: Saya.

0: namanya Ibu Lastri gitu kan, jadi di agak pleset-pleset. Okay. Ibu Lastri Maharani ya, sebagai analis ketahanan pangan ahli muda. Nah,
1: oke, okay. Bu, kita pengen tanya Bu ya. Kita pengen tanya Bu, sebenarnya gerakan pangan murah itu apa sih Bu, dan kenapa program ini penting banget untuk masyarakat?
2: Oke, ini langsung dijawab.
1: Iya Bu.
0: Kalau nunggu besok kita udah gak siaran bareng lagi Bu.
1: Besok udah gak siaran gitu.
2: Iya, soalnya tadi membahas nama, jadi saya nunggu dulu.
1: Iya. Silakan Bu.
2: Oke. Gerakan pangan murah itu adalah salah satu program pemerintah dari Badan Pangan Nasional, yaitu kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, ini dilaksanakan karena terjadinya beberapa indikator, misal terjadi gejolak pasokan dan harga pangan, kemudian misalnya hari besar keagamaan, dan misalnya kebijakan harga pemerintah, dan juga untuk meningkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat, seperti itu.
1: Okay. Bu, emang bisa Bu Indonesia tuh membuat yang namanya satu program gerakan pangan murah Bu, sedangkan kan apa-apa sekarang kita impor Bu.
0: Dan harga emang udah lumayan mahal gitu di sananya.
2: Ya, kebetulan kita kan pemerintah punya aturan untuk harga eceran tertinggi ya. Kita tidak boleh melebihi dari harga itu. Jadi pemerintah sudah menekan harga-harga yang melonjak saat-saat tertentu seperti itu. Jadi kita tidak, artinya walaupun mahal pun masih tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, berarti masih terjangkau seperti itu.
1: Indikator gejolak dari masyarakat itu apa Bu? Demo kah atau apa gitu?
2: Ya, misalnya ya kan protes, ada demo gitu seperti masyarakat yang tidak bisa membeli harga pokok. Namun saat ini kayaknya belum ada sih ya, artinya semoga tidak ada. Artinya bahan pokok sekarang masih bisa terjangkau seperti itu.
0: Biasanya Bu, di mana aja Bu kita bisa ngedapetin untuk harga pangan murah ini Bu?
2: Oh iya, harga pangan murah. Oh maksudnya
0: gerakan GPM pangan murah
2: ini, gerakan pangan murah. Kita melaksanakan kegiatan ini bekerja sama. Sering kita sosialisasi ke masyarakat dengan IG di Stan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kemudian kita juga pernah bekerja sama dengan TVRI, dengan Bulog, dengan ID Food. Kita sosialisasinya dengan media-media tertentu seperti itu. Dan kadang kita juga memberikan pamflet-pamflet itu ke kepala banjar atau kepala dusun-dusun, mereka menyebarkan ke lingkungannya seperti
1: itu. Oke, berarti berarti bahan-bahan pokok yang memang sudah diatur sedemikian rupa supaya terjangkau itu berarti kayak sesi promo gitu Bu ya?
2: Bisa juga disebut seperti itu, namun artinya bahan pokok itu seperti 9 bahan pokok ya, beras, cabai, yang bahan yang sering naik turun fluktuasinya seperti itu.
0: Tapi
2: apalagi api besar.
0: Oke, okay. Ibu ya, kenapa sih Bu sebenarnya harga bahan pokok tuh kayak cabai bawang itu sering naik turun dan gak bisa diprediksi Bu. Kadang-kadang hari ini cabai 20 ribu sekilo gitu kan, minggu depan bisa tiba-tiba 80 ribu sekilo gitu Bu.
1: Apa ini ya penyebabnya?
2: Ya, kadang harga bahan pokok itu kan sering mengalami fluktuasi ya, dan prediksinya kita tidak bisa perkirakan. Nah, ini dipengaruhi terkadang karena perubahan iklim saat panen raya ataupun ya cuaca juga menentukan. Kemudian jumlah ketersediaannya, apakah dia banyak atau sedikit. Kemudian momentum hari raya. Nah, terkadang di hari raya keagamaan itu kadang dipermainkan oleh rantai pasok distribusi. Rantai distribusi, ada yang menyetok, pengepul-pengepul yang ya nakal ya istilahnya, mereka menyetok, nanti di hari raya dikeluarkan sehingga mereka terkadang mempermainkan harga di sana seperti itu.
1: Nah, berarti kan dari pemerintah tahu bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sudah berpola setiap tahun gitu kan Bu ya. Mungkin ada oknum-oknum yang stok produk, yang bahan-bahan seperti itu di stok supaya menunggu momen hari raya, jadi dijual scale up, harga lebih tinggi. Itu apa tindakan pemerintah untuk akhirnya menjaga supaya tidak terjadi hal seperti itu Bu?
2: Kadang kita melakukan sidak pasar. Kita sidak pasar dengan Bareskrim Polda Bali. dengan Dinas Perdagangan Perindustrian dengan 5 OPD terkait. Nah, setiap saat kita sidak pasar menjelang HKBN, setiap hari juga melakukan sidak pasar kita. Nah, kita di sana memberikan edukasi dan juga memberikan

0: punishment kepada ini produsen, eh bukan produsen ya,
1: oknum.
0: Distributor ya, pengumpul tombol, agar harga itu tidak melebihi harga HET, seperti itu, harga eceran tertinggi.
1: Harga eceran tertinggi, HET ya, ya oke.
2: Ibu, kalau di gerakan pangan murah ini sendiri ada minimum atau maksimum pembelian nggak Bu? Misalnya kayak beras nih, kita boleh beli maksimal satu orang cuman berapa kayak gitu, enggak ya?
0: Enggak sih ya, tapi kayaknya kalau nggak mungkin lah, itu kan untuk rakyat ya, artinya nggak mungkin untuk dijual kembali, itu untuk konsumsi pribadi. Ya paling nggak mungkin mereka beli langsung 10 karung, itu kayaknya nggak mungkin ya.
1: Oke, nah
0: Bu, punya boleh.
1: Ibu, ini kan tadi bahan-bahan yang jadi apa namanya indikator atau mungkin yang diprogramkan untuk dapat pangan murah itu kan salah satunya juga cabai ya Bu ya?
0: Ya.
1: Nah, ini ada pertanyaan dari Foxian. Cabai kan nggak bisa di stok Bu. Gimana cara pemerintah untuk membuat strategi supaya akhirnya ini bisa dijual murah gitu? Mm-hmm. Sedangkan kan nggak bisa di stok.
2: Stabil, biar stabil harganya gitu.
0: Ya, ini kan menurut cuaca dan iklim juga ya. Kita tetap melakukan edukasi kepada petani agar musim tanamnya itu kita kan perlu cuaca dan iklim yang memadai. Betul. Kita tidak bisa memaksakan cabai itu agar berbuah di musim kering itu misalnya ya, menurut musim. Ya, kita tergantung ini panen raya aja. Rayanya.
1: Oke. Berarti itu disesuaikan dengan jadwal-jadwal panen raya Bu ya, baru bisa untuk membuat strategi penjualan seperti itu. Oke.
0: Ya, kita hanya mengendalikan harga aja.
1: Iya. Siap.
2: Ibu, boleh dong Bu dibocorin Bu dalam waktu dekat mungkin ada gerakan pangan murah dan lokasinya di mana Ibu ya?
1: Bener,
2: kalau
1: Foxian
2: mungkin pengin datang ke sana untuk belanja.
1: Saya tinggal di daerah Sesetan Bu. Itu kapan yang di Sesetan Bu?
0: Oke, kita ada bocoran nih, bukan bocoran, kita harus juga promosi juga gerakan pangan murah ini juga berkolaborasi dengan Pasar Tani nanti tanggal 7 Juni hari Minggu ada di depan kantor Gubernur Bali di Renon di Renon
1: 7 Juni.
0: Ya, di pagi hari kita bisa ke sana berbelanja, sedangkan ini untuk HKBN ya, Hari Raya Besar menuju Galungan Kuningan. Nah, kebetulan ini juga kita gunakan untuk ajang untuk keterjangkauan masyarakat untuk membeli bahan-bahan yang mereka perlukan untuk hari raya, sehingga keterjangkauan masyarakat bisa di sini dibelanjakan apa yang menjadi kebutuhan mereka seperti itu, agar tidak mendapat harga tinggi ya.
2: Okay.
0: Di sini masih harganya stabil ya.
2: Dari jam berapa Ibu untuk tanggal 7 Juni depan kantor gubernur tuh, dari jam berapa sudah mulai bisa berbelanja Foxian?
0: Jam 6
2: pagi.
1: Pagi
0: sampai selesai. Car Free Day. Kita belanja.
1: Okay. Wah, mantap itu. Momennya pas banget itu ya.
2: Iya. Pokoknya bisa dapat beras harganya lebih murah gitu ya Bu ya, bawang.
0: Iya.
1: Tapi
0: cabai untuk keperluan hari raya.
1: Bu, izin mau tanya, berarti untuk kualitas kan tetap kualitas yang baik ya Bu ya?
0: Baik. Kita kan sesuai harga itu kan sesuai kualitas, dan itu memang acaran menurut head yang seperti saya katakan
2: harga
0: tadi, harga eceran tertinggi, misal bawang berapa sekilo memang segitu, dan kualitasnya memang seperti itu, dan cabai juga segar, kita datangkan dari petani-petaninya langsung, jadi masih segar.
1: Jadi tangan pertama tanpa masuk ke ke supplier lagi gitu Bu ya.
0: Jadi masih segar ya kondisinya.
1: Oke.
0: Petani kuah juga.
1: Bagus tuh. Belanja deh yuk. Kita
2: ke situ
1: deh.
2: Ayo. Ibu nanti di sana enggak, Bu?
0: Ya, kita semua ASN non ASN disuruh hadir, dan kita juga berpartisipasi untuk meramaikan kegiatan ini.
1: Oke.
2: Tapi Foxian kalau mau belanja jangan lupa bawa tas belanja ya, karena
1: betul,
2: kita lagi mengurangi sampah sekali plastik.
1: Bukan cuma tasnya doang, tapi juga bawa duitnya ya Bu ya.
2: Iya benar. Ibu, ngomong-ngomong di sana bisa kalau belanja bisa pakai kris nggak sih Bu? Karena
1: bisa.
0: Bisa, iya, semua difasilitasi kris.
1: Kalau pakai golok boleh?
2: Jangan dong, itu kris.
1: Yaudah, Ibu terima kasih banyak waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Foxian udah siap-siap untuk datang ke Car Free Day di depan kantor gubernur di Renon.
2: Belanja untuk belanja gerakan ingat, pangan murah.
0: Iya, ingat tanggal 7 Juni ya.
1: 7 Juni.
2: Hari Minggu ya.
1: Nanti kalau ketemu Ibu Lasmin ya gitu.
2: Ibu Lasmin terima kasih banyak sharing-sharingnya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya.
1: Oke. Terima kasih. Bye. Jadi itu dia Ibu Lasmin. Selaku nah hilang kan belum selesai gue ngomong udah, belum selesai ini.
2: Kan selaku harus dong,
1: analis ketahanan pangan ahli muda
2: ya udah mau belanja soalnya udah mau deket galungan. Nanti tanggal 7 mau belanja mau udah deket galungan, saya mau masak, mau bikin lawar, mau bikin beceleng, saya mau bikin kuah balung mertua saya
1: bisa
2: bukan aja. Saya maksudnya

0: ada lawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

0: karena kamu cuma satu naif yang udah nganter kita ke 17 menit lepas dari jam 9 pagi, Foxian.
1: Lo gitu tuh kalau siaran sendiri tuh.
0: Iya. Gue tuh kalau siaran sendiri tuh behave gue.
1: Sama lagi saya juga. Kayaknya mungkin kayak emang udah jalannya gitu. Saya harus menjadi kembali wanita yang sesungguhnya.
0: Oh sekarang enggak?
1: Menjadi wanita yang asli. Sekarang kan bukan.
0: Hati-hati lo jangan sembarangan pegang orang.
1: Kenapa?
0: Karena di beberapa media sosial kemarin saya lihat ada laki-laki yang dipegang sama Buti.
1: Oh terus begitu?
0: Ditabok.
1: Sama siapa ditabok?
0: Ditabok sama yang si laki-laki yang tulen ini.
1: Iya maksudnya gini.
0: Gak mau dia gak mau.
1: Kenapa sih?
0: Dia gak mau.
1: Kalau kakak, misalnya kakak ada lagi ngantri nih di depan kakak ada orang ya kan. Udah gitu dompetnya atau apa gitu jatuh. Kakak gimana? Kakak gak nepuk punggungnya? Tok. Ini ada.
0: Emang gitu bunyi punggung tok.
1: Kurus dia soalnya. Jadi begitu apa namanya nyentuh langsung kena tulang. Enggak, gitu
0: kalau
1: kan.
0: Saya paling permisi Pak, mohon maaf. Dompetnya jatuh.
1: Enggak dipegang.
0: Enggak usah.
1: Oh, berarti kakak bukan yang apa sih
0: gua
1: kalau
0: Gue bukan apa ya? Apa yang bisa dibilang enggak bisa.
1: Berarti
0: deh,
1: love language ya kakak bukan yang apa sih yang nyentuh-nyentuh tuh?
0: Iya.
1: Love language yang nyentuh-nyentuh tuh apa namanya love language-nya? Yuka. Apple.
0: Touchscreen.
1: Iya. Berarti love language kakak bukan touchscreen ya?
0: Bukan. Oh. Kalau saya sama pasangan iya. Kalau saya sama pasangan iya.
1: Ke touchscreen.
0: Tapi buat orang lain jangan lah.
1: Enggak bukan touchscreen. Jangan malu-maluin banget lah kita gitu. Apa yang nama love language-nya yang nyentuh-nyentuh
0: ya? Touchscreen.
1: Hah?
0: Screen. Touchscreen.
1: Ya emang bukan. Cepet yuk kak. Eh yaudah kak, kita mau angkat penelpon lagi buat yang ikutan kuis ya kan. Jadi pemenangnya sementara masih kakak Elis nih.
0: Itu poinnya berapa?
1: 2,5 poin.
0: Jadi kita akan terima satu penelpon. Kita
1: tiga lah, ada dua penelpon ya.
0: Jadi setiap penelpon.
1: Ya tiga lah.
0: Lu berubah aturan gak jelas tuh. Makanya kalau jadi pemimpin jadi aturan, buat aturan yang jelas.
1: Maaf.
0: Jadi pemimpin maaf. Jangan plin-plan lo.
1: Ya maaf. Maaf. Dia mah marah-marah mulu. Ya, udah hari
0: orang
1: terakhir.
0: Orang yang dipimpin hari, tuh bingung.
1: Eh jadinya. Hari terakhir sama saya tuh harusnya baik-baik.
0: Jadi gitu jadi gini, setiap penelpon kita kasih waktu 25 detik, ya kan? Dari 25 detik itu kita akan coba memberikan 3 lagu. Dari 3 lagu itu silakan tebak judul lagu dan juga penyanyinya
1: kalau
0: siapa.
1: Kalau enggak bisa bilang pas.
0: Oke, dan
1: tapi harusnya kalau enggak bisa usah nelpon. Ngapain enggak udah tau enggak bisa dia nelpon.
0: Kan dia lagi nyoba, kan. Dia dapat lagu yang mana enggak tahu.
1: Oh iya juga sih.
0: Iya kan.
1: Ya, udah deh, udah dapat nelpon, kita angkat. Halo, selamat pagi.
0: Halo, pagi.
2: Pagi, Kak Grace, Kak Adrian. Beneran nih mau
0: jangan nangis enggak, gitu. Jangan nangis dulu, jangan nangis. Ngomong pelan-pelan, kasantosan. Ngomongnya yang tenang. Kok gue gini sih? Ngomong yang tenang.
1: Massage. Kasantosan.
2: Kalau bisa nyawa.
1: Kenapa?
0: Gimana?
2: Kalau lapar, nangis nanti gak bisa mikir.
0: Ya. Kan? Eh, pesan dan kesan dulu dong, bentar doang.
2: Pesannya. Terima kasih sudah membuat cerita. Meskipun cerita lara.
1: Cerita buruk.
0: Ya udah.
2: Oke.
0: Kak Santosan siap
1: gak
0: ya.
1: Bisa berkata-kata.
0: Siap ya.
2: Oke. Kak
1: Santosan
2: enggak tebak.
1: Tebak lagu.
0: Tebak lagu tapi pakai dari intro.
1: Dari
0: intronya lagu itu sendiri.
1: Waktunya 25 detik kalau enggak bisa bilang pas. Lo ngapain melamun ke sana kan harusnya kakak lihat komputer kan, lagu.
0: Yakinkan dulu dia siap.
1: Oh, siap enggak kakak? Ya kan harusnya kan bisa aja gitu.
2: Siap.
0: Okay. Yaudah, siap
1: kita
0: ya.
1: Mulai dari
0: lagu
1: sekarang.
0: Pertama 25 detik.
1: Kalau gak bisa bilang pas.
0: Yo.
2: Pas.
3: Berapa bangku
2: Glenn, ready.
0: Judulnya
1: Cepat
0: abis.
2: Jangan lari.
1: Okay. Next 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis.
0: Coklat judulnya Bendera itu paling gampang banget tuh. Kasantosan, tiap tahun diputerin.
1: Kasantosan 1 poin. Ya puternya setahun sekali.
2: Gak
1: terlalu jelas.
0: Gak terlalu jelas, oke.
1: Oke, siap-siap. Terima kasih banyak ya Kak Santosan ya.
0: Oke, yuk dadah, bye-bye.
1: Yuk Foxian, kita masih nantangin lagi buat penelpon berikutnya yang mau ikutan ya. Jadi baru nih udah ada
0: Alfi
1: penelpon.
0: Halo kakak.
1: yang lain yang masuk.
0: Hah, itu?
1: Yang masuk yang lain.
0: Kak, bisa sih? Bisa tolong kecilin dikit enggak volume radionya supaya enggak feedback?
1: Kak, sebentar ya. Yang masuk yang lain kok Kak Alfil itu suara tak terjawab. Lu kenapa diem sih? Oke. Okay. Kakak siapa di mana? Kakak radionya bisa tolong dikecilin dulu enggak sih, Kak?
0: Enggak bisa, ukurannya bisa segitu.
1: Volume kan tadi Kakak juga ngomong gitu.
2: Halo.
1: Iya, Kakak siapa di mana?
0: Kok jadi di
2: Yosef.
1: Kak Yosef.
0: Oke.
2: Iya.
0: Kak, bisa kecilin dulu bentar volume radionya?
2: Sudah.
0: Nah, okay. Ini aman nih.
1: Kakak Yosef. Mau ngapain nelpon?
0: Kak Yosef, pesan, kesan dan juga harapan untuk Good Morning Foxian dong.
2: Selalu menghibur pagi saya, Kak.
0: Terima kasih loh Kak Yosef.
1: Iya. Kakak.
2: Sedih kalau nggak berdua lagi.
1: Asik kakak, kalau gitu
0: lo tulus kan ngomongnya, lo tulus kan?
1: Enggak sih, kelihatan dari nadanya. Yang paling tulus tuh Kak Dewi, kayaknya saya menangin Kak Dewi aja nih walaupun nggak bisa jawab. Oke. Kakak Yosef udah siap ya. Kita bis ya, waktunya 25 detik, dikasih 3 lagu. Kalau nggak bisa bilang pas.
0: Pertama.
1: Cepat. Salah, kalau nggak bisa bilang pas kak.
0: Kalau nggak bisa bilang pas.
2: Andre Depenborn
1: judulnya? Musnah.
0: Oke, satu.
1: Next. Tiga detik, dua, satu. Ya, waktunya habis.
0: Kakak Yosef hanya bisa menjawab satu lagu saja.
1: Kakak Yosef, terima kasih banyak ya.
2: Ya.
1: Dadah.
0: Oke, yuk dadah bye.
1: Masih ada enggak sih sok
0: masih
1: lagunya?
0: Masih banyak lagu, ada 4.
1: Oke, tar dulu nih. Oke, ada penelpon lagi. Kita
0: Halo.
1: 4 lagu apa 4 penelpon?
0: 4 lagu.
1: Kan enggak suara 3 lagu. Ya, kalau 4 kan, lagu kan gantung. Kan
0: tadi udah habis waktu yang keburu dia tutup.
1: Enggak usah marah-marah kalau ngomong. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi dengan siapa, di mana?
2: Alfika.
1: Kakak Alfi di.
0: Oh, Alfi. Alfika namanya.
2: Bukan.
0: Oh, siapa dong?
2: Alfi.
0: Oh, Alfi. Tadi bilang Alfi. Iya,
1: bukan Alfi. Oke, Kak Alfi. Kita mau ngadain kuis ya. Jadi tebak 3 lagu dalam waktu 25 detik. Kalau enggak bisa bilang pas.
0: Oke.
1: Okay. Bisa enggak?
2: Oke.
0: Oke, siap ya.
1: Bisa enggak?
0: Udah di telepon berarti tahu, udah
1: dimulai
0: siap.
1: Dimulai dari sekarang.
0: Lagu pertama.
1: Cepet, Kak.
2: Ada Be.
1: Judul?
2: Pemain Cinta.
1: Salah. Judul cepetan, masih bisa apa mau pas?
0: Salah.
2: Pas.
0: Oke.
2: Okay. 17 selalu mengalah.
1: Oke. Okay, lagu lagi,
0: terakhir.
1: Lagi cepetan.
2: Ini Natal.
0: Woi. Mau satu lagu lagi gak? Gue kasih tambahan.
1: Gak bisa. Ini poinnya sama. Enak aja lo kayak lagi. Waktunya udah habis. Ini kakak Alfi poinnya sama 2,5. Sama kakak Elis juga 2,5.
0: Nanti kita ketemu ya. Di final ya. Antara dua orang ini, Alfi dan juga kakak Dewi Orchid.
1: Oke, kita bakal telepon dua-duanya. Jadi cepet-cepetan jawab. Oke?
0: Siap?
2: Oke,
0: bye-bye. Yaudah.
1: Kok Dewi Orchid?
0: Siapa?
1: Kakak Elis. Baru kakak Dewi Orchid kata-katanya paling bagus.
0: Kagak gitu, bukan
1: dia. Kak Dewi Orchid, makasih ya udah jadi buzzer saya. Ya kan selama kurang lebih 1,5 tahun ini. Terima kasih banyak, Foxian. Ngapain sih kita? Saya kira kakak mau naikin lagu. Saya kan lagi pura-pura sedih. Kok ini dijadiin lagu? Ini kan lagu buat apa-apa, quiz. Apa-apa,
0: cari lagu yang lain, kayak kurangan lagu aja lu.
1: Iya sih.
0: Jaga hati lu.
1: Jaga diri ya kak,
0: ya,
1: bye-bye di tempat sana. Kakak udah

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dan levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, gue sangat-sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

0: adalah
1: kakak Elis ya dengan 2,5 poin, sama kakak Alfi juga sama-sama 2,5 poin. Jadi Foxian, finalnya kita bakal nelpon bareng-bareng ya antara kakak Elis dan juga kakak Alfi ya. Kemudian kita puterin lagu dan harus cepet-cepetan ngejawab. Tapi ada passwordnya masing-masing. Jadi sebelum ngejawab pada nyebutin passwordnya dulu.
0: Adrian Ganteng ikutan kuis.
1: Gak ada. Gitu aja mulu. Bosan. Oke. Okay. Coba kita sambungkan dulu ya. Kita sambungkan dulu kakak Elis.
0: Oke. Mana-mana satu lagi.
1: Ntar dulu. Dua-duanya di sini aja biar gak deket speaker.
0: Oh ya udah.
1: Terus satu lagi kakak Alfi. Baik kan saya kan. Kakak tuh kerjanya apa sih kakak?
0: Gak ada
1: kakak
0: sih.
1: Kakak tuh cuman mana-mana-mana. Basa-basi okay. Tau gak? Mana kakak Alfi? Mumpung ada station manager. Gitu deh Pak Pras, saya terus yang kerja tiap hari di sini Pak Pras.
0: Pinter banget.
1: Oke, sebentar, ini sudah tersambung kakak Elis dan sudah tersambung juga kakak Alfi. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Kakak Elfi, kakak Alis. Alis lagi. Elis.
0: Siapa sih nama sebenarnya?
1: Ya, Elis. Kakak, jadi ini kita bakal rebutan ya. Radionya boleh tolong dikecilin dulu ya?
2: Oke.
0: Kak. Jadi lagunya hanya satu lagu.
1: Radionya nyala dulu.
0: Hanya satu lagu yang akan kita berikan dan itu pun lagu mancanegara.
1: Kakak Alfi, radionya boleh tolong dikecilin dulu ya?
2: Oke.
1: Soalnya biar nggak feedback. Nah, jadi bakal ini radio
0: udah
1: siapa
0: belum?
1: Ya? Belum. Kakak.
3: Saya, halo.
1: Ya, oke ya. Jadi kita bakal ngasih satu lagu dan itu harus rebutan. Passwordnya kakak Elis sanga-sanga, passwordnya kakak Alfi sing ada lawan. Sebelum ngejawab harus bilang passwordnya dulu, oke?
3: Oke, siap.
1: Ya, kakak Alfi jelas kakak Alfi?
2: Oke,
1: silakan. Oke, ingat ya, passwordnya kakak Alfi sing ada lawan, passwordnya kakak Elis sanga-sanga. Oke, Kak Adrian, kita mainkan.
0: Oh, kita mulai nih.
1: Mulai. Nanti kakak sebelum jawab ingat kasih
0: password
1: tau passwordnya dulu. Nanti saya tunjuk orangnya. 1, 2, 3.
0: 3, 2, 1. Lagu final. Hanya satu lagu. Ini dia.

0: Iya Kak Alfi, Sing Ada Lawan.
1: Sing Ada Lawan.
0: Iya, apa lagunya siapa?
2: Lagunya siapa nih?
1: Chris Boy.
0: Judulnya?
1: Why apa?
0: Apa?
1: Chris Boy.
2: Iya, judulnya.
0: Cepat, apa mau dilempar?
2: Why me?
0: Kakak cepetan.
2: Ayo cepetan. Kalau enggak kita lempar ke finalis kedua. 3, 2.
0: Gimana? Nyerah Kak Alfi?
3: Sangat-sangat.
0: Iya, sangat-sangat. Oke, okay, kita lempar. Silakan Kakak.
3: First line, tell me that you love me.
0: Salah. Ya, karena Kakak Alfi benar ngejawab Backstreet Boys, tapi judulnya I Want It That Way. Jadi yang bisa menangin Kakak Alfi.
2: Kakak Alfi, selamat Kakak Alfi. Judulnya adalah I Want It That Way.
0: Oke, terima kasih ya Kakak Elis dan Kakak Alfi ya.
2: Bye-bye. Oke, bye-bye. Jadi dari kuis kita pagi hari ini, kita udah mendapatkan pemenangnya.

0: Om Taro loh, kenapa? Kenapa? Pantas sering muter lagu Endang Sukamti sampai jumpa. Oh, jadi lagu closing kita. Jangan sedih ya.
1: Ya udah, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 yang Kota Denpasar. Saya Adren Sueb.
0: Saya Grace Aidu pamit undur diri. Mohon maaf Foxian kalau ada salah-salah kata, mungkin selama siaran yes. berdua kalau ada hal-hal yang menyinggung perasaan,
1: mohon
0: itu
1: dimaafin,
0: Adrian ya. Gara-garanya bukan gara-gara saya ya. Terima
1: lu
0: kasih.
1: Lu juga mancing-mancing.
0: Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal.
1: Udah.
0: Aduh.
1: Itu udah. Itu aja.
0: Aduh, enggak fokus. Bye bye Foxy. Apalagi yang belum?
1: Hah?
0: Apalagi yang belum?
1: Tagline, tagline.
0: Udah, tagline. Tadi ini udah.
1: Belum?
0: Keep smart, stay humble and always grateful.
1: 102 FM Fox Radio Bali. Simply.
0: Bye bye semua.
1: The best station.
0: Sampai Adrian jumpa. Pamit ya. Saya juga pamit. Sampai ketemu. See you when I see you. Ya. Yeah. Dadah.
1: Bye bye.
0: Foxy.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Morning FM, Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Aduh, cincin dari Hindia ya. Emang kayaknya gitu-gitu aja. Emang hidupnya naik turun maju mundur, cantik-cantik ya kan. Apalagi dolar sekarang sudah 18 ribu guys. Bentar lagi 19 ribu, gimana? Oke, semangat ya Foxian ya, dimanapun berada. Karena memang hidup harus tetap berjalan. Ya udah, jalanin aja apa yang ada. Mungkin emang lika-likunya seperti ini Foxian, senyumin aja dulu. Karena Bella masih senyum aja nemenin Foxian ya. Khusus hari ini yuk sampai Jumat, karena besok-besok Bella udah gak sampai hari Jumat. Makanya ayo hai langsung gabungan sama Bella. Bella bakal puterin lagu-lagu enak, pokoknya yang wow, pokoknya hari ini the best deh. Emang biasanya gak the best Bella, biasanya the best, tapi hari ini kayak ada plus gitu. Plus apa? Plus langsung download aplikasi atau dengerin Bella streaming Foxian di www.foxradiobali.com. Jadi Foxian lagi dimanapun bisa dengerin Bella dengan streaming. Entah lagi jauh di ujung kulon sana, boleh dengerin Bella. Atau langsung gabungan aja di WhatsApp di nomor telepon 087-8784x102. Ayo Foxian ramein. Hari ini Bella mau rame banget, pokoknya titik. Gak mau tahu. Langsung aja ya Foxian ya, WhatsApp. Sekarang Bella bakal puterin lagu yang enak-enak banget. Pastinya juga sambil ngebahas apa yang mau dibahas Bella ya. Bahas pusing Bella nih ya. Pusing mau bahas tentang BGN, aduh pusing. Dolar pusing. Harga-harga yang pada naik pusing. Begal di mana-mana pusing. Kenapa? PHK di mana-mana. Udahlah. Bye-bye.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.

jatuh cinta. Alama, kenapa ini udah bisa pakai rompi warna pink aja? Pada kepo gak sih Foxian? Karena kan kayak tiba-tiba dicopot gitu ya kepala BGN. Terus udah gitu langsung ditangkap gitu ya Foxian ya. Mungkin lagi bertanya-tanya Foxian yang gak tahu beritanya ya. Bella mau update dikit karena ini dikutip langsung dari Pandemi Talk ya. Yang mana yang bertanya-tanya, waduh bahaya nih, yaps. Karena memang ya Foxian ya, ini dari kepala staf kepresidenan yaitu Dudung Abdurrahman, ini membenarkan bahwa dugaan praktik jual beli satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program MBG ini menjadi salah satu faktor yang mendorong presiden mencopot Dadan ya Foxian ya. Kayak di mana-mana beritanya Dadan ini benar-benar naik daun ya Foxian. Tapi ini berita yang cukup kayak bikin kita, aduh kenapa gitu sih, pantas banyak banget hal-hal yang kemarin kita dengar soal program MBG yang kayaknya nggak masuk akal Foxian. Dan menurut staf kepresidenan ya, Bapak Dudung ini ya, presiden tuh menginginkan pengelolaan program MBG berjalan transparan. Dan bisa dibilang kemarin saking transparannya banyak hal-hal yang kayak di luar Nurul gitu ya. Emang transparan dia ngasih tahu beli motor listrik lah, beli ina ini ya Foxiannya. Cuman kayak emang butuh gitu ya. Kita tunggu aja gimanakah kelanjutannya Foxian ya. Update terus yuk, katanya transparan.

0: 102 FM.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sane nguningin tiang yening wajah tiange niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasorateng ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasorateng ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaslametan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Duh, capek juga ya beresin kamar.
6: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
5: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi.

Emang ya lagu-lagu kayak gini Foxian ya. Zamannya udah tahun kapan didengerin lagi di tahun ini tetap enak. Karena adalah rasa ya, lagu-lagu zaman dulu tuh punya rohnya sendiri gitu ya Foxian ya. Roh enggak tuh. Tapi Foxian, sekarang kan kayak perkembangan dunia digital tuh makin pesat banget. So, biar tetap kita bersama-sama gitu ya membangun para pendengar

agar bisa terus dengerin radio Foxian nih ya. Jadi biar bisa Bella terus nemenin Foxian dimanapun aktivitas Foxian, memberikan informasi, hiburan, dan pastinya bisa memberikan inspirasi kalau misalnya Foxian dengerin radio. Ini ya Foxian nih ya, bisa banget buat Foxian. Kali ini dari PRSSNI ini mengajak Foxian untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. So, melalui survei ini bakal berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan hiburan yang Foxian inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Itu tuh penting banget ya Foxian ya, agar informasi-informasinya benar-benar nendang gitu ya, bisa sampai ke masyarakat. Nah, dan juga Foxian ya, untuk survei ini hanya membutuhkan waktu 5 menit aja, dan ini dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Jadi kalau misalnya Foxian udah survei, semuanya aman, terkendali, jaya ya. Dan buat Foxian yang mau ikutin surveinya, bisa langsung aja klik link tree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautannya di sana, survei pendengar radio. Jadi Foxian, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih dan mari kita wujudkan radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Papan X, Kota dan Basar. Balikan lagi barengan Belong ke Via Voxian. Gimana hari Jumatnya? Kasih tahu Bella dong, pengen diputerin lagu apa? Wah, dari tadi lagunya semangat-semangat teriak ya. Iya, biar Voxian semangat terus gitu kan di hari Jumat. Wow, besok kita udah libur Voxian ya. Jadi buat yang sudah request lagu, sabar, Bella masih membaca satu persatu. Tapi ya Voxian ya, kayak zaman sekarang itu kita tuh banyak banget yang punya mimpi tapi agak susah mewujudkannya. Apalagi kalau mimpinya itu harus mengeluarkan duit. Tapi ya kalau misalnya kitanya boros agak susah Voxian. Tapi kalau kitanya nabung, usaha, siapa tahu bisa terwujud gitu. Misalnya beli rumah, beli mobil, atau ada yang pengen berangkat umroh. Nah ini, bisa ikutan karena periode reward dari Sanga-Sanga itu sampai dengan di tanggal 1 Desember 2026. Jadi Voxian yang mau ikutan, gampang banget caranya. Pertama, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur atau Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate yang ukuran 100 mili Voxian. Terus Voxian wajib untuk gunting 2 bagian dan produksinya harus di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Nah, nanti pilih kategori peserta, termasuk karyawan, konsumen, atau sangasian. Nanti ditulis di amplop, lalu kirim deh. Kirimnya boleh ke Fox Radio Bali atau ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88, Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat Foxian, semakin banyak kirim, semakin besar kesempatannya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
2: Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Fox Radio Bali.

FM Fox Radio Bali Simply The Bell Station Gea Indrawari. Seribu kali mau hidup dan kembali lagi bersama dia. Dia yang emang pantas dan tepat untuk kita. Asik. Lebih tepat lagi, sekarang Bella mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara, yang udah ramai banget. Sabar ya Foxian, ya nanyain Bella kemana, Bella kemana. Bella gak kemana-mana, tetap di sini aja. Tapi ini Jumat terakhir ya. Mungkin besok-besok gak sampai Jumat Foxian. Jadi sekarang harus wajib banget benar-benar dengerin Bella. Gak mau tahu pokoknya. Gabungan langsung ke WhatsApp Bella, ke WhatsApp Bella, nomor telepon Fox ya maksudnya. Ntar malah WhatsApp Bella. Jadi di nomor telepon 087-8784x102 ada siapa aja yang sudah mengudara. Ada pantun Foxian ya. Kalau ada pantun harus bilang apa? Jegek. Cakep dong. Yes, ada Kakak Teguh. Jangan lupa ya Foxian ya, ngomong bareng-bareng. Cakep. Ya ini pantun dari Kakak Teguh. Siang Kakak Bella, semangat siaran. Pantun dikit boleh? Boleh. Kopi hitam terasa nikmat, cakep. Diseruput saat siang hari, cakep. Tetap melangkah penuh semangat, bawa energi positif dalam diri. Keren banget Kakak Teguh, thank you. Katanya request SID yang mana aja. Wiz Khalifa ada. Tadi Wiz Khalifa udah Bella puterin juga, SID-nya aja yang belum ya. Sabar buat Kakak Teguh. Ini dari tadi lagunya hampir semua ini lagu-lagu favoritnya Bella. Bella puterin biar Foxian merasa bahagia di awal bulan Juni ini. Karena awal bulan kan lagi banyak-banyaknya duit kan Foxian ya, baru gajian kan. Bella belum. Ada juga Kakak Madehendra Saputra yang joinan dari Desa Tua Marga Tabanan, siap. Terus udah gitu ada juga siapa ini yang sudah gabungan, Pak Cakra. Ada Kakak Alfi, halo Kakak Alfi. Katanya minta lagunya Go Down deh. Udah disiapin lagunya dari St. Paul ya sama Segi. Ditunggu, ntar lagi akan mengudara. Terus ada Kakak Ade, yes Kakak Ade minta lagunya Wizzy, Selamat Jalan Kekasih. Oke, siap Kakak, udah disiapin lagunya. Jadi buat Foxian jangan kemana-mana. Sabar, sabar ya. Banyak nih yang request hari ini. Sabar, pelan-pelan Bella pasti puterin semuanya. Jangan kemana-mana, sampai jam 1 siang aja. Stay tune.

0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.

Pulse Radio di Bali, Simply The Station. Di hari depresiku. Ada yang lagi ngalamin Foxian. Mending kalau misalnya Foxian lagi ngalamin namanya stres, kepala pusing, atau ngalamin depresi yang berkelanjutan Foxian, cobalah untuk namanya mungkin memberanikan diri gitu ya, datang ke tenaga ahli gitu. Kalau misalnya masih tipis-tipis stresnya atau masih sedikit gitu ya, boleh lakukan hal-hal positif ataupun hal-hal yang bisa membuat hatinya Foxian seneng gitu ya. Kayak misalnya olahraga itu penting banget loh Foxian, jadi bisa membuat kita jauh bisa mengeluarkan rasa-rasa yang nggak bisa keluar. Kayak apa tuh? Ya kan, karena kita kan mengeluarkan keringat ya Foxian kalau olahraga. Jadi itu bisa cukup membantu kita Foxian biar merilis hal-hal yang udah nggak bisa dikeluarkan gitu Foxian. Selain itu kayak misalnya jalan-jalan, me time, makan. Nih Bella nih kalau lagi stres, Bella bakal makan. Jadi kalau misalnya ngomongin makanan enak dan tempatnya enak, itu kan adalah hal yang penting banget ya buat kita Foxian. Kalau misalnya pergi bersama teman-teman atau me time diri sendiri juga, itu hal yang perlu kita pilih Foxian. Nah kalau misalnya Foxian bingung mencari tempat yang enak, makanannya enak gitu, situasinya juga enak, parkiran luas, ini ada satu tempat yang bisa banget Foxian kunjungi. Nama tempatnya Mangulangulek Resto. Jadi ya soal makanan, ada pilihannya banyak. Dari olahan ayam ada, bebek ada, seafood ada. Rasanya gak usah khawatir, enak bener. Terus selain itu juga ya Foxian ya. Nah di sana Foxian itu tempatnya luas banget. Jadi kalau misalnya Foxian mau ngajak keluarga, mau buat acara event tuh apa bedanya Bel? Mau buat event gitu di sana Foxian ya, entah wedding, gathering gitu kan. Di sana bisa banget karena tempatnya luas Foxian ya. Mau sewa tempatnya boleh banget. Jadi langsung aja datang ke Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar Bali Foxian ya. Ya udah, di sana juga pemandangannya juga ada Foxian ya. Asri banget, ada danau-danau cantik manja. Langsung aja buat Foxian yang mau mampirin ke Mangulango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Saga.

dekit berarti aku kirlan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

107 Fox Radio Bali Simply The Best Station. Balikan lagi sama Bella Octavia Foxian. Gimana? Udah pada makan siang belum? Ayo makan dulu. Jangan biarkan perut-perut lambung-lambung itu berkicau ria. Ayo makan. Iya dong Foxian, iya. Karena kan emang kayak kita tuh butuh namanya makan tepat waktu gitu. Habis itu kerja lagi. Karena tubuh kita ini gak boleh terlalu disuruh bekerja keras. Takutnya Foxian ya, bukan dapat duit yang banyak, malah datang ke rumah sakit. Aduh, coy. Jangan sampai ya Foxian ya. Jadi mending Foxian sekarang yang pengen makan, ya udah makan aja gitu. Makan enak-enak. Kasih tubuh Foxian gitu ya, asupan yang bergizi biar Foxian bisa untuk segera menggapai apapun yang belum bisa Foxian tuntaskan. Kayak kadang-kadang kan kita terlalu, nanti aja deh, besok aja deh. Nah itu tuh Foxian, ternyata tuh gak bagus buat diri kita. Apalagi yang punya mimpi-mimpi besar, jangan ditunda-tunda. Dari hal kecil kayak makan aja ditunda, apalagi hal besar Foxian. Kalau misalnya Foxian punya mimpi gitu ya, kayak pengen kuliah di luar negeri gitu ya, terus udah gitu pengen kerja di luar negeri, pengen magang di hotel bintang 5 atau apapun gitu ya Foxian ya, tenang, ini masih mungkin untuk diwujudkan. Jadi Foxian ya, jadi jawabannya udah pasti tahu ya, gabung dulu di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena ya bulan Juni ini jadi jagoan. Wis, panggil semua kerabat, saudara buat serbu jagoan Juni beragam promo dari Elizabeth International. Jadi ambil 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliah sampai dengan 500.000. Ingat ya, jangan nunda-nunda, langsung daftar sekarang ya. Jadi potongannya makin berkurang loh kalau Foxian gak daftar sekarang. Atau mungkin yang mau ngambil program 2 tahun itu bisa dapat cashback sampai dengan 8 juta rupiah. Spesial lagi nih buat yang mau ambil jurusan hotel digital marketing, ini bisa dapat cashback 1,5 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece banget ya. Ingat juga khusus banget promo ini kuotanya terbatas. Nah belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Ya udah Foxian, Elizabeth International ini hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua. Udah gak usah bingung-bingung, pilih aja yang mana tempat yang Foxian pengen datengin buat kuliah. Karena semua kampusnya berstandar internasional, instrukturnya profesional tersertifikasi. Dan udah gak usah mikir-mikir lagi. Kalau Bella sih gak akan mikir-mikir ya Foxian ya, karena Bella mah udah akan percaya banget gitu ya sama yang namanya Elizabeth International. Karena memang buruan daftar di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai di tanggal 30 Juni. Nah ya, gak usah tunggu apa lagi, pokoknya wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi muda. Yuk, daftar!

0: 102 FM.
1: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga Sanga Spa, serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga Sanga Spa Signature Treatment. Sanga Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda, seperti Sanga Sanga Original Scrub, Boreh Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga Sanga Spa di seluruh Sanga Sanga Villa and Resort serta pabrik minyak Sanga Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Dan Beautiful in White, Wells Life. Itulah dia tamu undangan Bapak Ibu hadirin. Aduh, lagunya emang lagu nikahan banget. Ada yang mau nikah, Foxian, jangan lupa ya masukin lagunya Westlife yang satu ini. Karena kayak Beautiful in White itu kayak lagu yang gak bisa terpisahkan kalau misalnya Foxian mau ada acara pernikahan gitu. Sama kayak Bella yang gak bakal pernah bisa terpisahkan sama produk Sanga-Sanga, Foxian. Karena produk Sanga-Sanga ini, apalagi yang paling terbaru tuh ya Foxian ya, ini ada namanya Gatalin ya. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Asik. Jadi ya Foxian ya, ini produk Sanga-Sanga yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi buat Foxian yang pengen tahu gimana sih produknya, harganya berapa, info dong Kakak Bel, bisa jadi reseller enggak, distributor bisa enggak? Bisa banget, langsung aja Foxian ya. Follow dulu Instagramnya di @sangasanga_bali. Ketimbang Foxian, follow yang gak jelas gitu ya. Follow ini udah pasti bermanfaat ya. Dan juga bisa cek-recek di platform resmi kita di website. Ada di www.balihealingoil.com dan juga www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio.
1: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
2: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
3: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
4: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
5: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
8: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
7: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini? Villanya Sanga-Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
8: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
7: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
8: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
7: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
8: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
7: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok Sanga-Sanga Hospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Real Impact with 107.7 Vox Radio Bali, simply the best station. Terbaik untukmu. Satu single Tik Band Voxian mengudara. Tapi ini lagu terbaik untukmu kemarin tuh sempat dirilis ya sama Surya Insomnia dan kawan-kawan. Wah, itu enak banget sih Voxian ya. Jadi emang lagu-lagu lawas yang dipilih biasanya tuh ya Voxian, emang lagu-lagu yang dulu pernah menjawarai gitu ya. Pokoknya juara di tahun-tahun itu. Jadi kayak lagu yang benar-benar bikin kita candu gitu ya, kalau dengernya pengen muterin lagi dan muterin lagi. Dan Bella ada katanya sempat meet up Kak Dekai, siap. Terima kasih Kakak Dekai. Bella mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara dari tadi. Ada siapa aja sih yang udah gabungan? Bella mau bacain, yes. Di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102 ya Voxian ya. Ada Kakak Dekai yang sudah gabungan dari tadi, Kakak Dels tadi minta lagunya Jika Cinta Dia, Geisha udah diputerin. Kakak Windu tadi minta lagunya Westlife sama Fear Gone sudah mengudara. Ada juga Wayan Asoy, Asoy Gay Boy. Katanya tadi minta lagu Galau, udah diputerin tadi Anima yang Bintang ya. Semoga Kakak Wayan Asoy galaunya bisa sedikit berkurang. Ada juga di sini siapa lagi yang sudah gabungan? Kakak Alfi. Kakak Alfi tadi sudah diputerin lagunya yang Go Down Deh ya. Lanjut ada Gus Bawa ya. Gus Bawa tadi minta lagunya Gia Indrawari 1000 kali, udah mengudara. Ada juga Kakak Amalia yang sudah gabungan. Kakak Teguh, bener. Ada semua nih udah Bella bacain ya. Oke, Kak Nita tadi ya. Kak Nita tuh mana? Hilang nih Kak Nita. Kak Yuanita tadi minta lagunya siapa nih? Bentar Bella bacain. Oke, tadi minta lagunya Seventeen yang Selalu Mengalah. Dan Niji yang Biarlah, tapi tadi udah diganti Nijinya ya, karena Niji tadi udah main di awal-awal lagunya. Minta Glenn Fredly yang Kau, udah mengudara. Terima kasih Kakak Yuanita, terima kasih juga buat Voxian yang udah gabungan dari tadi. Bella mau pulang dulu untuk lagu Open Pilih-Pilih dari Tyla. Ada Water dan juga Channel. Terbanyak Voxian ini 55% memilih Water dan sisanya 45% memilih Channel. Ya udah, kita berwater-water ya. Terima kasih Voxian, aduh thank you banget ya. Nanti ketemu lagi sama Bella di hari Senin. Pokoknya terus-terusan dengerin Vox Radio Bali. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Keep smart, stay humble, and jangan kemana-mana. Pokoknya Voxian ya, sangat-sangat sing ada lawan.

Masih berikan sama Dewi and Heidi, Hilline Recharge yang bakal menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore, Foxian. Jadi mungkin yang hari ini masih bingung mau ngapain, ya kan? Mending stay tune dulu deh, biar gak nyesel. Karena gak tahu ya, jadwal minggu depan itu kayak gimana, Dewi and Heidi munculnya dimana, gak tahu. Tapi untuk Anda kalau misalkan mau dengerin lagu Mancanegara Oldies, boleh banget kita gabungan dulu di WhatsApp 087878 4x102, atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Boleh banget langsung aja gabungan ya, mau dengerin lagu Mancanegara Oldies apa, atau mungkin mau kirim-kirim salam untuk orang kesayangannya, boleh banget. Dewi Nahi tungguin ya selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Gek, enggalin Mas Ayaga atau hen boge mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
2: Nggih, Mbok, Gek, antos dumun. Niki Gek kari Mas Ayaga, pangten nyanan ke di gunung wenten nek kecang.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suwat-suwat tulang tuni. Na engken, Gek.
2: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng inang mecelep di tas ga eh.
1: Mimi, jeng uleng tuni mekelo saja nulian niki ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah moge a bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sani mangkin sampun wenten kemasan sani lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte kija-kija jak tempelur ruwet untuk harga sani lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sani ukurannya.

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke manten order

02. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: escuchas.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan

0: lavender sani khas semakin nyarianin di tiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

Amy with Lionel Richie. Dan kali ini Dewi and Hai akan membahas tentang awal karir dari Lionel Richie, yang dimana grup ini itu menandatangani kontrak dengan Motown Record dan menjadi band pembuka untuk The Jackson 5. Kemudian Richie ini berperan sebagai vokalis dan penulis lagu utama Foxian ya, dengan dia mencetak lagu-lagu populer seperti Easy, Sail On, atau bahkan Steel. Dan awal karir dari Lionel Richie ini dimulai pada tahun 1968 ketika ia bergabung sebagai penyanyi alias vokalis dan saksofonis di sebuah grup musik funk and soul yang tadi namanya adalah The Commodores. Bersama grup inilah ia ternyata menciptakan berbagai lagu hit legendaris seperti Easy dan Three Times a Lady sebelum ia resmi bersolo karir di tahun 1982, yang kemudian merilis album debutnya yang sangat-sangat sukses besar. Nah, Foxian sebelum merilis karya solonya, ternyata Lionel Richie ini sukses memproduseri dan menulis lagu yang berjudul Lady untuk Kenny Rogers dan juga berduet dengan Diana Ross dalam lagu berjudul Endless Love. Kemudian juga di tahun 1982, akhirnya Richie ini secara resmi meluncurkan karir solonya dengan merilis album Lionel Richie. Dan album ini ternyata sudah terjual lebih dari 4 juta kopi dan menghasilkan hit nomor 1 pertamanya yang judulnya adalah Truly. Wow, yang dimana pertama-tama bergabung dalam sebuah band musik, kemudian jadi produser, kemudian solo karir, tetap aja namanya sukses. Takdirnya bagus banget Foxian-nya. Marilah kita doakan takdir kita juga selalu bagus, walaupun ya terjal dikit gak apa-apa lah, lewatin aja.

siang semua Dewi and Heidi, Helen, Richard, Fungsian. Kali ini waktunya sapa-sapa dulu karena udah banyak banget yang mau disapa. Sabar dulu Fungsiannya, sabar, ada waktunya kok. Oke, dari mana dulu ini? Dari Facebook dulu kali ya. Dari Facebook dulu, soalnya tadi di Facebook yang minta disapa-sapa. Hai kakak Paijo, terus ada juga lanjut Nyoman Turendana, Eli Agustinche dari Banyuwangi. Wow, gimana langit Banyuwangi, apakah sepanas dan pasar hari ini? Lanjut ada Wayan Siaja hadir dari Ubud. Terus katanya sore hari untuk sembuh dan mengisi ulang tenaga di sekitaran Mas Ubud setelah Mbak Dewi and Hai. Terima kasih banyak. Oh, semoga sembuh dan damai ya dengan kehidupan. Lanjut ada Oka Mulyarta, ada Abah Waisal, Tumium Virgo, Madehendra Saputra, Temblim Mas Berto Bali, Iwayan Brata, Iketut Aris Sugina Dinastra, ada juga ada siapa ini bacaannya, Dadok Smarons, Ayahanda Bilkis gitu ya bacaannya ya. Lanjut ada My Bestie, balikan lagi cenah, baru kemarin galau kayaknya Bestie, tapi gak apa-apa ya, apapun itu semoga takdirnya baik untuk kalian berdua ya. Lanjut ada Kakak Ketut, katanya requestannya di WN Hai puterin satu dulu ya Kakak Ketut ya, karena banyak banget yang request, nanti kalau misalkan ada waktu lebih baru di WN Hai puterin lagi yang satunya ya. Kemudian ada Pak Mang Chandra, lagunya sudah mengudara tadi, pasti kelewatan ini ya. Terus ada Adi Saputra di sini hadir, ada Madehendra Saputra nih namanya hampir sama ya. Ada Pak Tupurwo, Nyomandana juga hadir, Bapak Cakra juga hadir, Gede Pasok Sugiana juga hadir, katanya dari Merpati Monang Maning. Ada kakak-kakak ini tuh, ini kenapa nangis? Aduh, happy dong, harus happy ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin lagi mengusahakan untuk rutin olahraga ya, ini ternyata bisa membuat Anda untuk melupakan banyak trauma di masa lalu. Acie. Menariknya fungsinya ketika olahraga dikombinasikan dengan praktik meditasi, ternyata ada efek positifnya terhadap kesehatan mental untuk menjadi lebih kuat. Dan kombinasi keduanya ini terbukti untuk dapat meredakan pikiran negatif yang berulang, overthinking gitu ya, mengurangi gejala trauma, dan juga bisa membantu otak untuk beradaptasi dengan pengalaman masa lalu secara lebih sehat. Dan pendekatan ini juga sekarang dianggap sebagai salah satu bentuk terapi alami yang bisa menjanjikan untuk kesejahteraan psikologis yang panjang jangkanya. So buat Foxian mungkin yang masih bingung atau suka overthinking, cobain deh pelan-pelan rutin olahraga. Yuk, semangat yuk.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

masih barengan sama Dewi and Hai di sini missing you now. Tapi kayaknya tiap hari, tiap detik, tiap hembusan nafas kangen gitu ya, nemenin aktivitasnya fokusian di hari ini. Tapi untuk vaksin yang dari tadi mungkin kelewatan gitu ya, sebuah info penting bahwasannya sangat-sangat sekarang itu ada namanya Ultimate Sangat-sangat Vaksin. Karena apa? Karena Ultimate Sangat-sangat ini sudah hadir lengkap banget ya, mulai dari minyak balurnya ada, terus skincare juga ada vaksin ya. Skincare yang kalau misalkan Anda belinya langsung ke booth Sangat-sangat yang ada di level 21 Mall Denpasar, itu bakalan ngedapetin free natural cream. Kapan lagi ya kan, produk terbest seller tapi dijadiin sebuah free vaksin. Jadi kayak belinya itu gak perlu terlalu banyak ya, beli satu skincare aja udah bisa ngedapetin gratis natural cream. Ini dimana natural cream ini tuh bisa Anda gunakan sebagai day cream ataupun night cream. Jadi gak perlu repot pakai dua cream gitu ya. Si natural cream satu aja, si kecil-kecil cabai rawit ini bisa Anda gunakan pakai malam, siang, sore, pagi, terserah mau dipakainya kapan, itu bisa ngilangin flek hitam. Karena memang sudah ada honest review alias testimoni ya. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-sangat ini menggunakan 140 bahan alami pilihan vaksin. Pastinya diracik khusus untuk memberikan sebuah kenyamanan dan relaksasi di tubuh Anda. Aromanya juga lembut banget dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi sensasi hangat pada saat dibalurkan. Tenang aja, kemasannya sudah modern. Aromanya juga lebih seger karena ada bunga lavendernya. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sangat-sangat yang sudah terpercaya. Jadi untuk info lebih lengkap, kalau misalkan vaksin mau main-main ke Fox Radio Bali, boleh langsung aja mampir di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Atau kalau misalkan mau pesen lewat kakak adminnya, mau tanya-tanya tentang produknya, khusus produk jangan request lagi di nomor ini, Foxian, tolong banget ya. Itu nomornya ada di 0819931000102. Sekali lagi di 0819931001002.

0: Heal and Recharge on 102 FM Fox Radio Bali.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Staycation bareng yuk. Enak nih, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah.
5: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini.
5: Serius? Terus ini apa?
3: Gardennya. Bisa barbecue-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
5: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
5: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
3: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
5: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Vilas, part of Sanga-Sanga Hospitality.

dan Allah Zang Foxian, jangan kemana-mana dulu. Kurang lebih lagi 30 menitan aja ya Foxian. Ini lucu sekali, ada yang curhat gak mau tapi Dewi onerin ya. Intinya Foxian ya, kalau misalkan ada hal yang memang gak Anda suka di kehidupan ini tapi bingung gimana cara ngelepasin, ya udah lepasin aja pelan-pelan, atau gak tunggu sampai capek dulu deh. Capek aja dulu lepasin, terlepas sendiri juga gitu ya Foxian ya. Atau mungkin males banget punya temen yang suka ngirim-ngirim foto hewan lucu di media sosial, itu jangan ditinggalin justru Foxian ya. Karena apa? Karena menurut riset dari Concordia University dan eseknya Business School yang diterbitkan di Journal of Consumer Research, itu menemukan kalau berbagi konten hewan yang lucu secara online ternyata punya dampak nyata pada kualitas hubungan antar manusia. Jadi para peneliti ini menyebutkan bahwasannya sebagai digital affective encounters, momen sederhana yang bisa memicu emosi positif dan mempererat koneksi antara dua orang ini adalah salah satunya untuk mengirimkan foto atau video hewan-hewan lucu ke bestinya ya. Dan yang menarik adalah studi ini juga mengungkapkan bahwasannya orang-orang ternyata cukup selektif dalam memilih konten hewan yang mereka kirimkan. Bukan asal viral ya, melainkan dipilih memang berdasarkan memori bersama atau kepribadian si penerima. Contohnya monkey gak tuh katanya, ada kucing juga katanya Foxian ya. Kucing Oyen kayak temen aku yang suka malas dan rebahan, bangun tidur, gak mandi, tidur lagi, aduh. Tapi ini jadi sebuah bentuk komunikasi emosional nih, jauh lebih dalam dari kata yang kita sadari Foxian. Jadi memang di tengah banyaknya kritik soal dampak negatif media sosial ya, tapi ada satu temuan ini tuh justru menunjukkan bahwasannya konten hewan yang lucu ini bisa menjadi salah satu cara paling efektif untuk menjaga hubungan agar tetap hangat di dunia digital ya. Asal jalannya positif, jalanin aja dulu Foxian. Kalau udah negatif, pelan-pelan mundur Foxian.

Positive Vibes and Real Impact with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya sangat-sangat adalah thank you so much buat Fox yang sudah menemani Dewi and Hai selama 2 jam dari tadi siang jam 1 sampai saat ini menuju jam 3 sore ya Fox Yan ya. Kalau gitu selain ini jangan kemana-mana, temenin kakak Grace-nya. Iya kakak Deka ini itu sedih-sedihan gak apa-apa sekarang ya. Tapi semoga minggu depan atau hari-hari kedepannya kita makin bahagia, makin sehat Fox Yan ya. Mohon maaf apabila kalau misalkan ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi and Hai putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi and Hai bacakan satu persatu. Kita ketemu lagi di minggu depan, entah di hari apa Foxian ya. Aduh, pantengin aja pokoknya di 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi and Hai pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saya, see you at the lawan.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Ungu, dari Purple. Coba ya, lagi latihan bahasa Inggris gitu kan. Satu single dari Purple, Jika Itu Yang Terbaik. Nah gitu konsepnya ya. Spesial yang udah di request sama siapa ini ya kakak? Bukan Tupurwa. Siapa sih ini? Ntar dulu. Kakak Yan-Yan ya, terima kasih banyak kakak Yan-Yan. Langsung mengudara lagunya. Oke, siap. Soksian, gimana kabar nih di hari ini nih? Di hari Jumat ya, di tanggal 5 Juni 2026. Hori, hari ini weekend. Jadi persiapan buat menyambut yang namanya libur telah tiba. Libur telah tiba. Atau mungkin Sabtu masih ada yang kerja, gak apa-apa, tinggal sehari lagi. Dan biasanya kalau orang kantoran, hari Sabtu tuh kerjanya setengah hari, masuk jam 8, pulang jam 9, bener gak sih? Yuk ah, segala aktivitas siang harinya ditemenin sama Grace Naidu ya di One to Line, supaya hari ini Anda semakin semangat menyambut weekend. Jadi boleh banget dong sapa-sapa Grace-nya, bisa di WhatsApp di 087878-4x102. Bisa juga di Facebook ya, sudah ada foto saya di sana memakai baju coklat tadi pagi, gak ganti baju. Bisa di Fox Radio Spasi Bali dan juga Instagramnya, jangan lupa di follow dulu di @102FM Fox Radio Bali. Dan website-nya nih kalau Anda pengen dengerin streaming ya, mungkin lagi di jalan dengerin, terus kok lagunya bagus-bagus, kok penyiarnya enak gitu kan, muji diri sendiri. Langsung aja sampai rumah, lanjut di website-nya di www.foxradiobali.com. Jadi di sana Anda langsung bisa mengakses ya Fox Radio Bali. Sekalian nih Foxian, ikutan mitos atau fakta. Jadi mitos atau faktanya hari ini agak lebih menyerempet ke perempuan ya. Kalau ini mitos atau faktanya, makan timun bisa menyebabkan keputihan. Nah menurut Foxian, ini mitos atau fakta. Jadi keputihan itu adalah salah satu penyakit wanita ya, bukan karena bedak, oke? Sekaligus kirim kata-kata hari ini dan nanti yang paling terbaik bakal langsung diputerin 3 lagu. Boleh bebas mau lagu apa aja. Ingat ya, untuk mitos atau faktanya jangan lupa di polling di Instagramnya. Follow dulu 102FM Fox Radio Bali. Dan Grace bakal menemani Anda sampai di jam 6 sore nanti. Yang mau kirim-kirim salam, yang mau request lagu, boleh banget langsung ditungguin. Kita 3 jam bakal bermesra-mesraan, seru-seruan bareng. So jangan kemana-mana.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, Mbak Pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, bersangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.com.

inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medue bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Makasih lo ya, baru naik udah ditepok tanganin sama Niji. Spesial nih, Grace kirimkan untuk adik Dipika. Hai, selamat siang menjelang sore. Adik Dipika gak bobo ciang. Jam segini tuh kalau misalnya gak ada kegiatan, enaknya tuh bobo ciang. Soalnya nanti, kalau Dipika udah besar, bobo siang itu menjadi hal yang sangat-sangat mahal. By the way, Foxy nih, Grace mau ngingetin untuk Anda yang mungkin ada impian di tahun 2026 untuk

umroh ya kan, tapi duitnya belum ada, peluangnya belum ada. Nih Grace kasih tahu nih ya. Jadi untuk Sanga-Sanga, kita ngadain reward umroh bersama dengan Sanga-Sanga dan periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang aja, ya ini cukup ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanabila Tanamo Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan pastikan untuk produksinya di atas tahun 2024. Masukin tuh ke dalam amplop ya 9 kotaknya. Jangan lupa dilampirin sama fotokopi KTP dan juga sertakan nomor telepon yang masih aktif biar gampang banget dihubungin kalau Anda menang. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua jangan lupa dibungkus amplopnya ya, ditutup kemudian ditulis di depannya kategori pesertanya, ada karyawan, konsumen atau sangasian. Selamanya. Nah kelar semua-semuanya langsung aja dikirim ya. Didoain dulu, jangan lupa dibawa kemana nih? Ki siapa? Bisa kirimnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Nah kalau Anda pengen banget menang, yang pasti kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim pastinya semakin besar peluang untuk menang. Sanga-Sanga sing, ada lawan nih kenapa nih mas? Ini kenapa? Bisa aman. Maaf ya Foxian, ini ada gangguan dikit.

0: Radio.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada, di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
2: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
2: Ya elah, start 150K aja, udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
2: Gas!
3: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.
6: Fox Radio, 102.5.

Yeay, dan sekarang balik lagi bareng sama Grace ya di menit ke-51 lewat 3 sore ini. Kita masuk ke segmennya mitos atau fakta. Jadi mitos atau fakta nih Foxian, kalau timun bisa menyebabkan keputihan pada wanita. Ingat ya, keputihan di sini dalam arti yang sebenarnya bukannya wajah gara-gara bedak ya kan. Dan dari Instagram kita lihat 90% memilih mitos dan 10% memilih fakta. Kalau dari WhatsApp nih dia kakak imamku ya, hai, katanya fakta kakak. Timun itu emang bisa ngebuat keputihan pada perempuan. Nah, kira-kira gimana ya? Kalau kata Jiudi juga fakta, timun bisa buat keputihan. Kemudian kakak Yanyan ya, kakak Yanyan bilang mitos kakak katanya. Jawaban yang benar adalah timun bisa membuat keputihan pada wanita. Itu mitos Foxian. Karena tidak ada bukti ilmiah ya bahwa konsumsi timun memicu atau memperparah keputihan. Jadi saluran pencernaan, tempat timun dicerna, dan juga saluran reproduksi wanita adalah dua sistem yang berbeda dan terpisah gitu. Jadi timun tidak bisa menyebabkan keputihan pada perempuan. Nah justru yang bisa menjadi pemicu utama keputihan pada wanita itu adalah tidak menjaga kebersihan area organ intim. Kemudian juga kalau misalnya lagi stres yang tinggi itu bisa menyebabkan keputihan pada perempuan. Dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan juga minuman manis. Nah kalau misalnya nih Anda sedang mengalami keputihan ya, keputihan yang normal itu adalah proses alami tubuh untuk membersihkan bagian intim wanita gitu. Namun jika Anda mengalami keputihan yang tidak wajar, misalnya berbau menyengat, berubah warna menjadi kuning, hijau atau abu-abu dan disertai rasa gatal, ini umumnya disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri. Jadi harus segera dibawa ke dokter. Tapi kalau misalnya Anda ya mengalami keputihan, coba deh ya membasuh organ Anda dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Mau yang ultimate, mau yang klasik, ini bermanfaat banget Foxian. Jadi kalau misalnya Anda belum pernah nyoba, coba deh, percaya deh sama Grace. Perlahan-lahan ya keputihannya tuh bakalan sembuh Foxian. Jadi kalau misalnya Anda sekarang keputihan, jangan panik, jangan langsung buru-buru minum obat. Coba dibasuh dulu dengan menggunakan sanga-sanga.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Hidup itu selalu punya cara buat ngasih Anda kesempatan baru. Bahkan setelah semuanya hancur, saat usaha gagal, saat rencana berantakan, itu gak pernah terlambat untuk membangun sesuatu yang lebih baik lagi. Untuk memaafkan diri sendiri dan untuk mencoba mengulanginya sekali lagi. Yuk Foxian ditunggu, kirim kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878 yang 4 kali 102.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
5: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
4: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
5: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Satu single dari Bon dan Prakoso featuring Fat to Black, ya sudahlah yang di request sama kakak tuh Purwa yang ngasih kata-kata hari ini. Kata-katanya, bersyukur adalah kunci utama menikmati kebahagiaan hari ini. Ih, bener banget. Sudahkah Anda bersyukur hari ini, Foxian? Saat kau... Katanya semangat ya Kak Gris, jangan melemah gitu kan. Cukup rupiah aja mungkin yang lagi lemah. Nah lo, yang kuat, you can if you think you can. Ih bener banget, kekuatan pikiran ya. Gris mau bacain dulu dong kata-kata hari ini. Luar biasa banget, semua sudah mengirimi kata-kata motivasi. Mau sapa dulu dari aplikasi Kakak Gris and Insight. Kakak Gris, tumben jadi pemain cadangan ya lagi. Gak apa-apa sih ya jadi pemain cadangan, asal jangan jadi wanita cadangan. Nah Gris mau sapa juga kakak Yan-Yan ya. Katanya kata-kata hari ini, rangkul yang memang bisa sejalan, temani yang memang bisa menghargai, doakan yang memang bisa memanusiakan, selebihnya hati-hati. Wah iya lagi bener, kita kasih aplaus dulu yang meriah. Kemudian kita beralih ke kakak Elis ya. Hai kakak Elis Vindayani, selamat sore, jumpa lagi sebelum next week ya kan. Katanya kata-kata hari ini kak, baik buruknya nama kita tergantung siapa yang bercerita. Tetaplah menjadi baik meskipun kadang kita terlihat buruk di cerita orang lain. Ah iya lagi bener, request lagu Judika yang mana aja boleh. Siap, nanti Grace puterin yang paling galau ya. Biar bisa nangis bareng di pojokan kita. Udah gitu deh Cambois ya, Cambois. Mana sih, ini ngirim gak sih kata-kata hari ini Cambois? Ini buzzer saya yang sudah resign ya, kasihan kehilangan pekerjaan. Kata-kata hari ini, mana sih kaca Bois? Ah, gak ngirim lagi dia. Kemudian Gris mau sapa dulu kakak imamku aja deh. Kalau gitu ya, kakak imamku katanya salah satu produk tanpa bahan pengawet itu adalah uang kertas kak. Soalnya belum pernah ada yang awet sampai akhir bulan. Iya lagi, satu hari aja langsung kayak tiba-tiba duitnya udah habis. Terus udah gitu kakak Alfi ya, katanya gini kata-kata hari ini kak, kamu sayang aku enggak? Itu kata-kata mutiara wanita untuk memulai perang dunia. Enggak tahu kakak Alfi, kan cuma nanya kita, enggak ada maksud perang kok. Tinggal dijawab sayang banget, mau ditransfer berapa. Kita perempuan pasti bakal seneng.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

kembali lagi barengan sama Grace Naidu di One to Lunch ya, sampai di jam 6 sore. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan 35 menit lepas dari jam 4 sore, Foxian. Hari terakhir Grace ganti Yuka Putri karena Senin ya, kursi ini sudah diduduki kembali oleh Yuka Putri. Jadi buat yang nanya-nanyain Yukanya kemana, sabar ya. Yuka masih jaga standnya sangat-sangat yang ada di level 21. Jadi kalau Foxian lagi ngerasa kehabisan produknya dari sangat-sangat, boleh belinya mampir aja langsung ke level 21 Mall ya. Ada Yuka Putri sama Dewi and Hai di sini, di sana. Kalau di sini di studio ada Yuka Putri sama Dewi and Hai di sana sampai di jam 9 malam, sampai hari Minggu aja Foxian. Dan banyak banget promo-promonya ya, mulai dari skincare-nya, jadi gratis natural cream-nya, banyak banget produk-produk promo, makanya jangan sampai ketinggalan. Dan sekarang nih Grace mau masukin segmennya. Aduh, tiba-tiba jadi blank lagi. Kisah inspirasi. Dan ini datang dari seorang pemuda asal Banyuwangi. Jadi ada ya, seorang pemuda asal Banyuwangi namanya Bapak Slamet Santoso. Awalnya beliau ini berangkat ke Polandia untuk kerja, Foxian, menjadi tenaga kerja Indonesia. Tapi nasib ngebawanya ke dunia sepak bola setelah kemampuannya menarik perhatian ofisial Sokol. Susah banget ini bahasa Polandia. Sokol Przy ya, saat bermain di sekitar stadion klub. Jadi setelah menelusuri rekam jejaknya

yang pernah bermain di SSB dan juga Liga 3 Indonesia, akhirnya manajemen klub itu merekrutnya. Dan sekarang ya, Slamet resmi memperkuat tim yang berkompetisi di kasta kelima Liga Sepak Bola Polandia. Jadi satu hal ya yang bisa ditarik dari kisah ini adalah pokoknya jangan pernah berhenti yang namanya berusaha, Foxian. Karena kita gak pernah tahu jalan kita akan dibawa kemana. Kita gak pernah tahu nasib kita ke depannya gimana. Yang penting usaha, usaha, usaha, doa.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Judika, Jadi Aku Sebentar Saja, spesial Kakak Elis Windayani. Ayo Kak, nangis bareng di pojokan. Tapi emang iya ya, perempuan tuh kalau lagi PMS tuh gak bisa, kayak ada hal yang menyentuh sedikit aja denger lagu galau langsung pengen nangis, ya kan? Dibentak dikit, cuman dibentak kayak ngapain sih gitu, langsung nangis. Bahkan ya, baca berita kalau US dollar aja udah 18.028 gitu. Jadi 1 US dollar sama dengan 18.028 rupiah, langsung pengen nangis. Wah, gimana ini? Untung saya punya banyak stok dolar yang bisa saya jual gitu kan. Ah, bohong banget. Capek gak sih Fauzian baca sosial media sekarang, lihat berita tentang US dollar rupiah yang benar-benar harganya lagi gak bersahabat ya, lagi posisinya lemah banget rupiah kita ya. Apa-apa naik, apa-apa mahal, tapi tenang aja, kalau produk sanga-sanga ini gak mengalami kenaikan harga. Jadi harganya masih normal ya, untuk minyak balurnya, yang ultimate, yang sanga-sanga klasik, itu masih harganya sama. Malah bakal ngedapetin banyak promo nih Foxian. Jadi kalau misalnya Anda mau beli produknya stok mumpung awal bulan, langsung aja gas bisa. Yang pasti kemasannya dicek dulu, ada foto babenya enggak, namanya sanga-sanga gitu kan. Apalagi mungkin dulu Anda pengguna kutus-kutus gitu, dan sekarang nyariin kok kutus-kutus rasanya beda, aromanya beda, manfaatnya beda. Nih Grace kasih tahu ya, biar gak salah beli, gak salah mikir gitu kan. Kalau produk kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto itu sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Jadi Foxian, jangan sampai keliru lagi belinya ya. Dan lebih gongnya lagi nih, sekarang ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu gatel, bukan dong, gatalin. Dan ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Apalagi kalau bentol atau alergi, terus Anda garukin gitu kan, sampai akhirnya borokan semua, kan gak banget kan. Makanya pakai gatalin aja. Nah kalau Anda pengen ngeliat gimana sih kemasannya, harga resminya, langsung aja kunjungi Instagramnya di @sanga_sanga_bali, atau bisa di website ya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

single dari Salon Seven, sebuah kisah klasik yang bentar lagi bakal konser. Foxian udah punya tiket belum nih? Kalau Grace gak kebagian tiket ya, terus begitu kebagian harganya udah lumayan. Jadi kalau mendang-mending kayak saya, mending beli nasi padang. Tapi sebenarnya ya apa-apa ya Foxian ya, sesekali waktu gitu kan. Nonton konser cuman sekedar buat enjoy, buat mengingat masa lalu. Apalagi lagu-lagunya dari Salon Seven kayak milenial banget ya. Tapi kita sepertinya nih untuk nonton konser Salon Seven rebutan nih antara gen milenial sama gen Z, Foxian. Gak mau ngalah banget sama emak-emak dan juga bapak-bapak. Heran, tante. Okay, dan sekarang waktunya Grace ngelanjutin untuk baca kata-kata hari ini. Mau sapa dulu kakak Juli, hai. Kata-kata hari ini dari kakak Juli ya. Setiap orang punya aib dan setiap orang punya mulut. Siapa yang menjaga aib orang lain, maka aibnya akan dijaga Tuhan. Tapi siapa yang mengumbar aib orang lain, maka aibnya juga akan diperlihatkan Tuhan. Maka berhati-hati sama mulut sendiri, karena sakit hati dan sakit perut berasal dari asal yang sama, yaitu mulut. Ih, bener banget lagi. Sampai jumpa kawan. Makasih loh ya kakak Juli ya, kata-kata hari ini ya kayak bikin saya berdebar-debar bacanya, merasa tertampar seperti kenyataan. Udah gitu mau sapa ya kakak Indra Biborn, hai selamat sore. Katanya jatuh cinta sama yang tampan, minta nikahnya sama yang mapan. Enggak sih kalau Grace ya, kalau bisa tampan plus mapan gitu kan. Udah gitu next, ada kakak Jeffrey, hai yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Kata kakak Jeffrey ini di foto ini, truk di depannya kayaknya lagi di daerah bypass ya, bypass Jimbaran ya kakak Jeffrey ya. Ini ada iklan bypass Jimbaran, waduh kayak saya pengukur jalan banget ini ya. Katanya kakak Jeffrey nih, tulisan di truknya di depannya, luka serius berawal dari hati yang tulus. Request lagu ya Tipe X yang sakit hati, makanya... Ini pernah Grace bahas ya, sisakan ruang sekitar 20% untuk kecewa dan sakit hati. Bener gak sih Foxian? Nih pemenangnya hari ini, kata hari ini dari kakak Ketut Karnate. Katanya jangan berhenti saat lelah, tapi berhentilah saat selesai. Semangat Foxian!

0: Fox Radio.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.
2: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
0: Fox Radio, 102.5 FM.

Kalau udah lagu-lagu galau di spesialisnya dari Jambo Is. Sore-sore di mobil, di motor, lagi pulang kerja, ya kan, denger lagu-lagu galau. Kalau emang lagi galau, gak apa-apa, nangis aja sejenak, Foxian. Karena emang kalau nangis itu, walaupun tidak menyelesaikan masalah, setidaknya bisa ngebuat hati tuh lega banget, ya kan. Jadi kayak, gimana ya rasanya ya. Tapi kalau habis nangis jangan lupa langsung makan, makan enak. Karena emang bener banget ya, ketika stres kita bawa pelariannya ke makan atau ke olahraga, itu setidaknya bisa meningkatkan hormon dopamin. Jadi bisa bikin stresnya lebih berkurang, bisa bikin moodnya lebih meningkat gitu kan. Nah kalau Anda mungkin yang lagi nyari tempat makan yang bener-bener biar bisa rileks, biar bisa tenang banget, ini langsung aja ke Mangolango. Karena selain bisa memanjakan perut dan juga lidah Anda dengan makanan yang enak banget ya, mulai dari ayam, bebek sampai dengan seafood dengan harga terjangkau, di sana juga bisa memanjakan mata dengan pemandangan danau yang super duper tenang dan juga hamparan rumput yang ijo-ijo banget nih. Mumpung masih sore ya, ajak aja langsung keluarganya ke Mangolango. Lokasinya nggak terlalu jauh kok dari Denpasar. Ini ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar, Bali. Jadi sekali lagi ya, jangan lupa mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Sofian, jangan bilang siapa-siapa ya. Tahu gak sih, kalau Spanyol itu dinobatkan sebagai negara nomor satu yang melahirkan pria tampan di dunia. Aduh, gak terima nih, masa Indonesia enggak sih gitu kan. Jadi Spanyol dinobatkan menjadi negara nomor satu yang melahirkan pria paling tampan di dunia dalam sejumlah survei dan pembahasan internasional. Mohon maaf ya, laki-laki kita minggir dulu nih. Jadi reputasi ini tidak hanya dikaitkan dengan penampilan fisik, tapi juga gaya berpakaian, kepercayaan diri, karisma, serta budaya Mediterania yang kuat. Jadi kota-kota seperti Madrid dan Barcelona itu turut berperan membentuk citra tersebut melalui budaya fashion dan gaya hidup yang dikenal luas. Meski begitu ya, standar ketampanan tetap bersifat subjektif dan juga dapat berbeda di setiap negara maupun budayanya. Gitu Foxian. Jadi nih untuk laki-laki di Indonesia, ayo kita patahkan hal itu. Jadi kita buat beberapa tahun ke depan Indonesia yang dinobatkan sebagai negara nomor satu yang melahirkan pria tampan di dunia. Makanya sekarang dibenerin dulu pakai skincare dari Sanga-Sanga.

Yeay, Grace kembali dan sore hari ini subah lagi jadinya. Sudah berubah wujud menjadi cenayang Foxian yang akan meramalkan zodiak-zodiak Anda di hari ini. Jadi hari ini Grace mau ngeramalin nyari inspirasi dulu. Oke, saya akan meramalkan ya tanda-tanda zodiak kalau lagi ilfeel. Nah, kira-kira kita mulai dari zodiak yang mana dulu? Kita mulai dari si Capricorn dulu. Nah, kalau si Capricorn ini ya kalau lagi ilfeel, itu tuh mereka enggak bakal buang-buang waktu gitu satu detik pun untuk basa-basi sama orang lain. Jadi kalaupun misalnya di chat, mereka cuman bakal bahas hal-hal yang berkaitan sama urusan kerjaan atau tugas doang gitu. Nah, kalau misalnya Anda mulai nanya personal kayak lagi ngapain, ya udah siap-siap aja dicuekin berhari-hari sama si Capricorn ya. Karena bagi mereka, berinvestasi emosi ke orang yang gak mereka suka itu adalah kerugian besar. Jadi gak usah berbasa-basi sama Capricorn ketika si Capricorn udah gak suka sama Foxian. Udah gitu kita maju ke Aquarius nih. Kalau Aquarius ya, kalau udah gak suka sama orang, mereka tuh bakal bisa mendadak hilang dari muka bumi nih. Khusus buat orang yang gak disukain doang gitu kan. Jadi Anda bakal ngerasa kayak lagi ngobrol sama dinding Foxian. Mereka tuh gak bakal nimbrung kalau Anda lagi ngomong di grup chat gitu kan. Atau mungkin kalau ketemu langsung ya mereka bakal pura-pura sibuk sama main handphone lah. Mereka pura-pura gak lihat lah gitu kan. Mereka sebenarnya gak benci, cuman mereka kayak gak nganggep aja gitu. Gak relevan aja untuk hidup di mereka. Udah gitu ada Pisces nih. Kalau si Pisces yang aslinya tuh hangat, penuh empati dan suka ngobrolin hal yang benar-benar deep banget, itu bakal berubah 180 derajat kalau udah gak suka sama orang. Mereka bakal jadi orang yang super baper, super tertutup gitu kan. Gaya bicaranya bakal jadi singkat-singkat aja, kayak misalnya udah makan, udah. Lagi di mana? Di rumah kayak gitu. Dan mereka bakal sering ngezong atau pura-pura gak denger pas lagi Anda ngomong gitu. Dan intuisi Pisces ini kuat banget ya. Kalau mereka udah ngerasa gak cocok atau gak suka, mereka bakal langsung narik jiwanya menjauh meskipun fisiknya ada di depan Anda, Foxian. Kalau udah ada tanda-tanda begini sama Pisces ya, yaudah deh, say goodbye aja mendingan. Udah gitu si Aries nih, si zodiak yang paling saklek banget ya. Kalau Aries tuh gak suka sama Anda, mereka gak bakalan repot-repot tuh ngajak debat atau ngajak bercanda gitu. Mereka tuh aslinya kan ekspresif banget ya, terus berisik juga. Itu bakal berubah jadi sekaku-kaku-kaku robot pas ada Anda. Jadi chat Anda cuma dibalas satu kata aja, itu pun setelah berjam-jam. Kalau terpaksa satu ruangan, aura mereka tuh bakal kerasa banget kalau gak suka sama Anda. Kayak udah deh gak usah ngajak ngomong gitu kan. Dan mereka gak punya waktu buat basa-basi sama orang yang gak masuk kriteria mereka. Ada si Taurus, si zodiak yang kalau udah gak suka, mereka tuh bakal bangun benteng pertahanan yang tebel banget. Jadi tanda paling jelasnya, mereka tuh pelit banget soal info personal. Nah, kalau misalnya Anda tanya kesibukannya si Taurus apa, jawabannya paling cuman, ya biasalah kerja doang, gak ada feedbacknya gitu. Dan mereka bakal mau nerima pemberian Anda, gak bakal mau diajak makan bareng. Dan yang paling parah, mereka tuh bakal memperlakukan Anda tuh kayak orang asing yang kebetulan lewat doang. Jadi udahlah, kita tuh gak kenal, kita tuh gak ada hubungan apa-apa, jadi skip aja kalau katanya si Taurus nih ya. Next ada Gemini nih. Nah, kalau Gemini ini paling gampang ngebedain ya gimana Gemini vibe-nya lagi asik atau lagi ill feel. Nah gitu. Jadi kalau mereka gak suka sama Anda,

rumah atau keluarga, sorry ya, harus nemenin nyokap nih, sorry ya, lagi gak enak badan, sorry ya, mau nyikat kamar mandi hari ini, gitu. Nah, kalau di tongkrongan Anda cerita, ya mereka cuma bakal ngangguk-ngangguk doang, gitu, tanpa gak serius dengerin ya, dan intinya akses ke dunia emosional mereka tuh udah dikunci rapat buat Anda. Nih, ada request nih dari kakak Gustut, katanya Libra dang. Oke, nanti Chris bakal balik lagi ya ngebacain yang belum habis. Tapi sebelumnya nih, buat temenin perjalanan pulang Anda, satu single dari Reza Artamafia, Cinta Kan Membawamu Kembali.

0: Lagan nih pasti nganggi parfum manyar nih. Cie cie cie.
1: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setato lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng ngidang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Fox Radio, 1 FM.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. JCJ Flashlight yang sudah membawa kita 42 menit lepas dari jam 5 sore ya. Menit-menit terakhir Grace menemani Anda di Wadah to Lunch. Grace mau sapa dulu untuk Anda yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Untuk yang sudah sampai di rumah, ayo mau makan apa sore hari ini Foxian? Rekomendasi nih, kalau Grace suka malam-malam kayak gini, menu yang cuman ada di malam hari tuh ayam lalapan. Enak banget, nasi goreng Jakarta. Mantap, nasi jinggo. Jangan lupa pakai telur setengah matangnya juga. Aduh, enak banget. Apalagi ya menu yang ada di malam hari. Sate ayam, bener kan? Sate ayam tuh jarang banget kalau pagi-pagi atau siang hari orang jualan sate ayam, Foxian. Apalagi ya menu yang ada yang cuman di malam hari. Boleh dong kasih tau Grace dong di WhatsApp di 087-8784-102. Kadang-kadang soalnya suka kebingungan gitu kan, makan apa ya malam-malam kayak gini. Kalau pagi-pagi kan banyak tuh jualan beguling ada, udah gitu nasi campur banyak. Tapi kalau malam hari cuman beberapa menu doang yang ada gitu loh, spesial malam hari. Oke, sekarang Grace mau lanjutin ya. Zodiaknya tadi sudah sampai di siapa ya? Cancer. Sekarang kita berlanjut ke Leo nih. Jadi kalau misalnya zodiaknya ini enggak suka sama orang, apa yang dilakukan? Oh, Kak Jeffrey, katanya mie kuah. Mie kuah apa nih Kak Jeffrey? Mie ini kan yang di nasi goreng Jakarta gitu ya, mie godok ya. Ih, enak lagi yang dimasaknya pakai arang. Di mana di sini ya? Oke, next kita ke Leo ya. Kalau Leo itu suka jadi pusat perhatian dan suka memuji orang yang mereka sayang. Tapi kalau mereka udah gak suka sama Anda, gitu loh, mereka tuh kayak bakal ngerasa transparan alias gak dianggap. Jadi si Leo ini gak bakal ngelirik Anda pas Anda lagi ngomong, gak bakal nanggepin lelucon Anda, gak bakal ketawa walaupun itu lucu gitu kan. Dan kalau Anda ngechat, kemungkinan besar cuma di-read doang kayak baca koran. Jadi bagi Leo, kalau mereka gak respect, Anda tuh gak bakalan layak dapat panggung di hidup mereka. Ada Virgo, Grace lagi. Kalau si Virgo ini cuma mau ngasih saran, kritik atau perhatian ke orang-orang yang benar-benar mereka peduliin. Ih, bener lagi. Jadi kalau Virgo udah gak suka sama Anda, mereka tuh bakal benar-benar masa bodoh ya. Jadi Anda mau ngelakuin kesalahan sekonyol apapun, mereka paling cuman bakal ngelihat sambil ketawain gitu kan, tanpa minat buat ngebenerin. Chat dari Anda itu bakal dibalas dengan formalitas tingkat tinggi, kayak lagi chat sama HRD aja nih. Jadi gak ada emosi, gak ada empati juga. Udah gitu Ji Gustut nih. Hai Ji Gustut. Kalau Jigusut Libra ya, kalau Libra ini orangnya sebenarnya paling tricky ya. Libra itu benci banget sama yang namanya konflik. Jadi mereka bakal tetap manis dan senyum di depan Anda walaupun si Libra ini gak suka, bener gak? Tapi coba perhatiin ya, matanya kosong. Terus kalau misalnya mereka benar-benar gak suka, mereka gak bakal pernah inisiatif buat ngechat atau ngajak ketemuan duluan. Bener gak Jigusut? Udah gitu, kalau misalnya Anda ngajak ketemuan, ngajak mereka jalan, paling mereka bakal jawab boleh, ntar dikabarin ya gitu. Yang artinya sebenarnya itu jangan diharapin, karena hari itu gak akan pernah datang. Udah gitu kita beralih ke Scorpio nih. Kalau Scorpio gak main-main ya kalau udah ilfeel sama orang. Jadi kalau mereka udah ilfeel dan udah gak suka sama Anda gitu, Anda tuh bakal ngerasa aura dingin banget yang bisa bikin merinding nih Foxia nih ya. Mereka gak bakal ngeblok Anda di media sosial karena menurut mereka itu hal yang terlalu konyol dan juga kekanak-kanakan. Tapi Scorpio bakal nge-mute semua hal tentang Anda. Jadi tatapan mata mereka ke Anda tuh bakal flat banget, kayak lagi ngelihat tembok kosong. Dan kalau Anda nanya A, mereka jawab A gitu. Udah makan? Udah gitu doang. Gak lebih, gak kurang, tanpa senyuman. Terakhir ini ada Sagittarius ya. Kalau Sagittarius ini dasarnya tuh suka kebebasan. Tapi kalau sama orang yang mereka gak suka, mereka pasti, sama orang yang mereka suka, itu mereka pasti sempet-sempetin waktunya. Nah kalau mereka udah gak suka sama Anda, mereka tuh bakal mendadak jadi orang yang paling sibuk sealam semesta. Jadi jadwal mereka tuh bakal mendadak padat ya, sampai 2 tahun ke depan gitu kan. Gak ada waktu buat Anda ajak pergi, gak ada waktu buat Anda ajak ngobrol. Jadi mereka langsung mengalihkan topik ke hal-hal yang bercanda atau yang gak penting gitu, karena mereka gak sudi berbagi isi pikiran sama Anda. Sudah selesai semua ya zodiak yang Grace baca-bacain ya. Relate gak sih Foxian? Kasih tahu Grace dong.

Positive Vibes and Real Impact with Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, the voice of Sanga-Sanga. Satu single dari Endang Sukamti, Sampai Jumpa. Ini bukan Grace yang muter ya, ini requestan ya. Requestan dari kakak Detu yang request lagu ini. Gak apa-apa, semangat semuanya, Grace sudah bisa move on. Ayo, ayo, ayo, bisa, semangat. Kakak Dewi Orchid, katanya Kak Grace masih galau. Udah gitu Grace mau sapa Kakak Wira juga nih, katanya Lord Sagi nih. Itu real banget, relate banget ya. Kalau udah ilfil udah cut off aja katanya. Apalagi kalau udah disakitin hatinya, omongannya pedes level dunia, mama cerewet aja bisa dikalahin. Wah, jangan cari masalah sama Sagittarius. Besok-besok kalau kayak mau berantem harus tanya dulu zodiaknya apa. Begitu dibilang Sagittarius, mundur. Kakak Jeffrey juga terima kasih banyak. Kakak Fortune katanya happy deh sampai rumah, setel Fox katanya dengerin suara yang manja-manja manis. Thank you banyak ya Kakak Fortune ya. Kakak Indra Beborn juga terima kasih banyak. Terus udah gitu Kakak Zulia Cambois juga makasih banyak. Jigustut, Kakak Dewi Orchid request lagu kakak, lagunya udah mepet banget. Coba sebentar Chris cari ya supaya jadi lagu penutup. Ah, aku mah gak bisa bilang enggak. Udah gitu ada siapa lagi ya? Ada Kakak Maja Hendra Saputra, Kakak Yanyan, Kakak Mang Ayu, Kakak Elis juga makasih. Terus udah gitu Kakak Juli ya, Kakak Elis katanya semoga nanti masih bisa ada momen spesial siaran berdua. Amin, amin, amin, amin. Kakak Juli, Kakak Ketut Karnata, Kakak Imamku, Kakak Alfi, Kakak Tupurwa juga, Kakak Cakra, Kakak Ketut makasih, Ji Udi juga makasih. Udah gitu nih siapa gak ada namanya, ini ada Kakak Michelle ya, Kakak Basic Forever juga, Kak Adi Suputra, Kak Gede Ana juga terima kasih banyak. Dari aplikasi Kakak Risen juga terima kasih banyak. Pokoknya semua yang udah dengerin dari jam 3 tadi. Eh, DJ Eki baru muncul, kemana aja gak ikutan drama tadi pagi. Terima kasih banyak Foxian ya, ketemu lagi sama Grace. Ya semoga diberi kesehatan dan umur panjang semuanya, biar kita bisa tetap ketemu. Datang akan pergi. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you when I see you. Bye bye, I love you all.

Pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Welcome to Fox Chief Chat. Bareng Yuni Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru

banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hai, Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yudi Silvaria is back. This is Friday. Fox Chat sampai nanti di jam 9 malam.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single pembuka by Robin Scholz featuring James Blunt. Okay, I'm gonna be okay. Hey, hey. Satu single spesial untuk Anda Voxin yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yudi Silvania. Ada. Gimana Voxian ya? Jumat, it is Friday, of course. Kita kayaknya seru banget karena besok udah weekend aja. Seseru apa sih Voxian? Seseru kebersamaan kita pada malam hari ini. Cie, nanti Yuni bakal ada juga ya di segmen Sandiwara Radio. Yang belum sempat dengerin kemarin nanti bisa lanjut di jam 7 sampai di jam 8 malam. Yang mau ikutan untuk request lagu favorit Anda bisa langsung menuju ke nomor WhatsApp 087-8784x102. Dan selain itu juga Anda bisa kepoin sosial media kita dari Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali. Live streaming Foxian, jangan lupa yuk langsung aja mengudara. www.foxradiobali.com. Selain itu juga ada live call, bisa ikutan di nomor WhatsApp juga 087-8784x102. And as always, flashback di peristiwa masa lalu di segmen What's On Today. So, jangan kemana-mana.

0: Fox Chitchat.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Hello.

Die by Ed Sheeran, Die Before I Dive Into You. Satu single spesial Foxy untuk Anda ya di malam hari ini. Dan untuk Anda Foxyan yang kali ini lagi ngerasa sendirian gitu Foxyan, Yuni bakal nemenin Anda ya sampai nanti. Jangan sedih Foxyan, karena hari ini banyak banget gitu yang rasa kayak ada aja something-something gitu Foxyan ya, yang bilang dolar naik, udah gitu ada entahlah itu gitu kan ya, korupsi di mana-mana gitu Foxyan. Ya kalau kita ngomongin tentang korupsi nih Foxyan ya, ternyata ada rincian barang yang di mark up sama Dadan CS nih. Ada ribuan motor listrik hingga sepatu, kok bisa ya? Kita cek aja di sini Foxyan. Dari infipop.id ini mengatakan bahwa Kejaksaan Agung ini mengungkap rincian barang yang diduga mengalami mark up dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis atau MBG di Badan Gizi Nasional BGN periode 2025-2026. Nah, dalam perkara ini, mantan kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya telah ditetapkan sebagai tersangka, dan berdasarkan keterangan Kejagung, barang-barang yang diduga di markup ini antara lain sekitar 21.801 unit motor listrik senilai lebih dari 1 triliun. Hah? 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, sampai 5.400 unit televisi 75 inci. Seluruh pengadaan tersebut disebut tidak sesuai ketentuan dan dinilai tidak mendukung operasional pelaksanaan program MBG secara langsung. Selain dugaan markup nih Foxian, nah para tersangka ini juga diduga mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa setelah menunjuk yayasan ketentuan dan terafiliasi dengan internal BGN sebagai mitra SPPG. Kejagung menyebut praktik ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan masih terus didalami dalam proses penyidikan. Foxian, gimana sih kalau menurut Foxian nih udah dalam keadaan kayak gini negara kita ya Foxian?

0: dengan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Most Wanted, Lay On, satu single spesial. Ini temenin Yuni banget nih Foxian ya, yang lagi ngerasa kayak kesepian banget malam hari ini. Foxian temenin dong untuk Anda yang lagi pada jalan-jalan gitu, mau kemana kayak gitu. Foxian ya, stay tune dulu lah ya. Berasa maksa, karena malam hari ini Yuni tuh gak bakal lama minggu depan Foxian ya. Yuni minggu depan bakal siaran cuma di 2 jam aja. Jadi Foxian jangan sampai yang namanya kangen sama rindu ya, sama Yuni juga gitu, ntar alamat nih, kok cuma 2 jam sih Yuni. Makanya sekarang pos-posin dulu untuk Anda ya, yang lagi pada di jalanan, hati-hati di jalan, pokoknya selamat sampai tujuan ya. Hari ini hari Jumat, crowded banget pasti di jalan ya, karena besok weekend. Jadi kalau Foxian mau jalan-jalan kemana, atau mungkin Foxian pengen dapetin produk sangat-sangat, sekarang mendingan pakai motor aja. Pakai duit lah. Jadi kalau Anda mau cari all produk sangat-sangat, sekarang udah makin gampang banget. Dari tanggal 1 kemarin ya, hari Senin, sampai tanggal 7 Juni besok, hari Minggu, nanti Anda bisa dapetin produk sangat-sangat di booth level 21 Mall. Nah, di sana lantai 1 ya, terus juga dapetin promo menarik yang pastinya Anda juga bakal bisa ketemu sama penyiar favorit Anda di sana. Pokoknya bisa langsung mampir aja nih Foxian ke sana, level 21 Mall. Atau mungkin Foxian juga ngerasa kayak aduh kejauhan nih, ya udah, ke outletnya sangat-sangat aja yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Oh iya Foxian, selain itu pokoknya produk sangat-sangat ini sekarang sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda. Ada di Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Senturi. Pokoknya gak perlu bingung lagi, mau cari kemana, mau cari di mana, karena sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang pasti produk yang terjual di outlet maupun apoteknya ini adalah sangat-sangat asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Makanya pakainya tuh harus sangat-sangat yang asli, karena itu benar-benar asli, racikan dari peracik aslinya Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat sing ada lawan.

We Genius featuring Novia Bahmid, Your Side. Satu single spesial ya, Foxian ya. Pokoknya semua single ini spesial banget ya untuk Yuni Silvania, yang pastinya Yuni kirimkan dan juga putarkan untuk Anda nih, Foxian. By the way, ada tanda-tanda ya, Foxian, kalau orang sudah kecewa. Ini tuh benar-benar ada nih, Foxian ya. Salah satunya adalah orang yang sudah kecewa ini biasanya tidak lagi banyak tanya. Dulu ia sering mengingatkan, menunggu, bahkan memberi kesempatan berkali-kali. Namun setelah lelah sikapnya berubah pelan-pelan. Kalau menurut mencintai halal, namun nih Foxia dia, ia itu mulai diam bukan karena tidak peduli, melainkan karena hatinya sudah terlalu sering jatuh di tempat yang sama. Kecewa membuat seseorang mengurangi harapan agar tidak terus terluka, Foxian. Tanda-tanda lainnya adalah kalau ia tidak lagi bersemangat menceritakan apapun, percakapan yang dulunya hangat berubah seperlunya aja. Bukan karena benci, tetapi karena ia merasa usahanya tidak pernah benar-benar dihargai. Orang yang kecewa sering memilih menjaga jarak untuk melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit yang berulang-ulang. Nah, yang ketiga, kecewa juga membuat seseorang berhenti menuntut, Foxian. Intinya, pokoknya dia udah gak lagi marah besar, gak lagi maksa untuk dimengerti. Bahkan banyak orang mengira itu berarti semuanya baik-baik aja. Padahal bisa jadi, itulah titik paling sunyi dalam hubungan. Sebab ketika seseorang masih marah, biasanya ia masih punya harapan. Tapi ketika ia udah mulai pasrah, mungkin ada bagian hatinya yang sudah menyerah nih, Foxian. Karena itu, jangan menunggu seseorang berubah dingin baru Anda menyadari nilainya. Sebelum terlambat, Foxian, kadang yang paling menyakitkan bukan kehilangan secara tiba-tiba, melainkan melihat seseorang yang dulu begitu peduli perlahan-lahan memilih diam dan menjauh dari Anda, Foxian. Makanya, kalau Foxian punya seseorang, nikmatin kebersamaannya. Jangan merasa ini baik-baik aja karena dia cuek atau mungkin karena dia diam aja berubah gitu ya. Tapi bisa jadi ini adalah jalan untuk, ya entahlah Foxian, gimana menurut Anda?

0: Radio Bali, simply the best radio.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Fox.

0: Motor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing adalah One Foxian. Dan gak kerasa banget ya, sudah hampir di jam 7 malam. Kini saatnya kita untuk dengerin bersama-sama ya. Kelanjutan yang pasti ini kita mulai lagi Sandiwara Radio Babat Majapahit episode pertama Runtuhnya Singasari. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini dia untuk Anda.
1: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit. Episode pertama, Runtuhnya Singasari.

Sahabat pendengar, dimanapun berada, semoga semua sehat dan bersemangat. Kembali kita bersua di udara untuk menyimak kisah sandiwara radio dengan judul utama, Babad Majapahit. Kisahnya terjadi beratus-ratus tahun silam di tanah Jawa yang menyuratkan tentang perjuangan kekuasaan, cinta, dan cita-cita menyatukan Nusantara. Semoga semua terhibur dan bisa memetik buah kisah yang baik dan membuang bagian-bagian yang buruk. Inilah Sandiwara Radio, Babad Majapahit. Episode pertama, subjudul, Runtuhnya Singasari.

0: Wijaya, sungguh kuat semedimu sehingga membuatku datang padamu.
1: Punten, siapakah tuan? Mengapa datang ke dalam semediku?

0: mengetahuiku, menyebutku Sabdo.
1: Sabdo?
0: Aku datang untuk memberitahumu. Waspadalah, waspadalah. Akan datang tikaman dari belakang. Api pun menjalar. Darah tumpah di mana-mana. Kau sendiri tak mampu membentengimu. Semuanya sehingga Singasari dan rajamu runtuh.
1: Sabdo, tunggu. Jelaskanlah apa maksud dari pesanmu itu. Siapa yang akan menikam dari belakang? Bagaimana mungkin Singasari dan Sang Prabu Kertanegara runtuh? Itu tidak mungkin. Hei Sabdo, kembalilah. Jelaskanlah semuanya itu.
2: Raden Wijaya pun terjaga dari semedinya. Sia-sia ia memanggil-manggil sosok yang disebut-sebut bernama Sabdo itu.
1: Baru kali ini dalam semediku didatangi sosok tua bertubuh gembrot yang disebut-sebut bernama Sabdo. Apakah pesannya bisa kupercaya? Hari masih gelap, tapi tidak mungkin melanjutkan semediku. Lebih baik aku akan ke Sentong beristirahat bersama istriku.
2: Raden Wijaya melangkah menuju kamarnya, di mana di sana istrinya Dewi Gayatri tidur. Namun ia melihat tidur istrinya gelisah dan tengah mengigau.
3: Kakanda Raden Wijaya, tolong.
1: Ada apa dengan istriku?
3: Mereka menawanku.
1: Mengapa mengigau? Apakah dia bermimpi buruk? Harus cepat kubangunkan. Hei, Dinda. Dinda Gayatri, bangun, bangunlah. Aku di sini. Aku Raden Wijaya suamimu.
3: Kakanda Raden Wijaya.
1: Ada apa denganmu? Mimpi apa? Ayo, bangunlah.
2: Raden Wijaya mengguncangnya agar terbangun. Namun, meski sudah sedemikian lama diguncang, tetap saja istrinya tidak terjaga.
1: Rupanya istriku mengalami mimpi yang mengerikan, bukan mimpi yang biasa. Walau aku sudah mengguncangnya dengan keras, tetapi Dinda Dewi Gayatri tidak juga terjaga. Kalau dibiarkan terus begini, perempuan yang sangat kucintai ini bisa celaka. Bisa tewas ditarik arus mimpi buruknya. Aku harus bertindak.
2: Raden Wijaya pun mengerahkan kekuatan dalamnya. Kedua tangannya bergerak melakukan gerakan mudra penyadaran. Dengan konsentrasi yang tajam dan tarikan olahan nafas yang menghidupkan kekuatan cakra-cakra dalam tubuhnya, mengalirlah arus gaib itu ke dalam jari telunjuk Raden Wijaya yang kemudian disentuhkan dengan cepat ke kening wajah istrinya. Dan sesaat kemudian, perempuan itu pun terjaga.
1: Suksma Batara, akhirnya bisa kubebaskan istriku dari tarikan arus mimpi buruknya.
3: Kakanda Raden Wijaya.
1: Dewi Gayatri, pastilah tadi mengalami mimpi sangat buruk. Dinda, seburuk apakah mimpi itu sampai mengganggu tidurmu?
3: Aku melihat badai darah memporak-porandakan kerajaan Singasari. Terjadi pemberontakan besar. Darah di mana-mana. Mayat bergelimpangan menyesaki keraton Singasari. Ayanda Prabu Kertanegara gugur.
1: Semoga semua itu hanya mimpi buruk.
3: Kita berpisah. Para prajurit musuh menawanku. Batara Siwa Buddha, janganlah terjadi semua ini.
1: Besok kita akan meminta para pendeta menggelar upacara agar mimpi Dinda itu tidak terjadi.
3: Kakanda Raden Wijaya, kulihat engkau sudah berjuang hebat. Namun badai darah di Singasari itu tak mampu engkau redakan. Bahkan Nyawa Kakanda berkali-kali terancam lawan yang begitu banyak.
1: Sungguh mengerikan jika ini hanya mimpi. Tapi kenapa aku juga mendapat pesan gaib serupa itu di dalam semediku?
3: Apa? Kakanda juga mendapat pesan serupa dalam semedi?
1: Ya, Dinda. Saat Kanda bersemedi, datang seorang tua bertubuh gembrot, mengaku bernama Sabdo, menyampaikan pesan mengerikan itu.
3: Kita harus memberitahu Ayahanda Prabu perihal mimpi buruk ini, dan juga pesan dalam semedi, Kanda, agar sedini mungkin dipersiapkan menghadapi ancaman pemberontakan.
1: Ya, Dinda.
2: Pagi itu, di Paseban Keraton Singasari, Raja Singasari Prabu Sri Kertanegara menerima Raden Wijaya bersama istrinya Dewi Gayatri. Turun dalam penghadapan itu petinggi Singasari, Empu Raganata.
4: Raden Wijaya, menantuku, dan putriku Dewi Gayatri, ada masalah apa hingga kalian minta menghadapku?
1: Hatur sembah kehadapan Paduka Prabu Singasari. Maksud penghadapan saya bersama istri ingin menyampaikan perihal mimpi menakutkan yang dialami Dewi Gayatri, juga pesan yang saya terima dalam semedi.
4: Mimpi yang menakutkan dan pesan dalam semedi. Mimpi itu hal biasa, dan pesan dalam semedi harus ditafsirkan oleh ahlinya. Kenapa kalian sangat cemas?
3: Hatur sembah, mohon berkenan Ayahanda Prabu mendengarkan mimpi yang Putri Paduka alami.
4: Ya, putriku, coba ceritakanlah.
3: Dalam mimpi itu, Singasari disergap para pemberontak. Putrinda melihat darah di mana-mana, dan kerajaan Singasari runtuh. Ayahanda Prabu gugur.
4: Singasari runtuh, aku pun gugur. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Yang pernah tumbuh pasti akan tua dan mati. Bahkan waktu pun suatu kali nanti akan berhenti. Sudah, sudah, hapus air matamu. Hei, putriku yang cantik jelita, Dewi Gayatri, engkau sekarang bukan gadis remaja lagi. Sekarang sudah menjadi istri dari Raden Wijaya yang kelak akan menduduki tahta kerajaan Singasari. Raden Wijaya, suamimu selain tampan, kuat dan cerdas, juga di dalam tubuhnya mengalir darah Ken Aro, pendiri kerajaan Tumapel yang kini berubah menjadi kerajaan Singasari. Ingatlah kalian berdua, berkat penganugerahan Batara Berawa, aku kini sakti dan bisa melihat apa yang akan menimpaku dan kerajaan Singasari. Jika nanti maut mengambil nyawaku dan kerajaan Singasari runtuh oleh para pemberontak, maka kepada Raden Wijayalah kalian berlindung.
3: Ayahanda, hidup di dunia ini memang tidak kekal. Namun, saya ingin Ayahanda Prabu tetap sehat dan memimpin Singasari. Duh, Betara Siwa, lindungilah ayahandaku.
4: Sudah, jangan menangis lagi. Lihatlah, ayahandamu masih segar. Kedudukanku sebagai Raja Singasari pun masih kuat. Ancaman pemberontakan terhadap Singasari itu sudah biasa. Apakah kalian lupa? Selama ini para pemberontak mudah kutaklukkan. Aku sudah menumbas pemberontak cara raja. Pemberontakan yang dipimpin Mahisa Rangka juga aku hancurkan. Aku kirim juga penaklukan kembali. Bagaimana menurutmu, Empu Raganata? Apakah perlu kita melakukan tindakan untuk mengantisipasi pesan mimpi itu.
5: Sepengetahuan Amba, belum ada sejarah tindakan pertahanan kerajaan dilakukan karena adanya mimpi buruk. Belum pernah ada. Tindakan keprajuritan harus dilaksanakan berdasarkan laporan-laporan para telik sandi. Bukankah sampai hari ini tidak ada laporan telik sandi yang melaporkan adanya keganjilan-keganjilan pemerintahan bawahan baik dari Madura, Daha, Bali, atau dari Gelang-Gelang?
1: Maafkan Paduka Prabu, Nanda masih mencemaskan perihal mimpi buruk permaisuri Nanda. Apalagi sebelumnya, saat Nanda bersemedi, datang sosok bernama Sabdo mengingatkan hal serupa mimpi istriku. Tidakkah ini mencemaskan Paduka?
4: Ya, aku memang cemas. Tapi kerajaan Singosari sudah siaga menghadapi bahaya apapun. Bukankah begitu, Empu Raganata?
5: Atur sembah, menurut hamba, serangan berbahaya yang pantas diwaspadai adalah serbuan pasukan Tatar dari Mongol. Kaisar Mongol Kublai Khan pasti marah besar karena Paduka pernah menolak mengakui kekuasaan Tatar sampai ke tanah Jawa dan menolak membayar upeti kepada Tatar.
4: Kaisar Kublai Khan pasti marah juga karena aku berani mencoreng-coreng wajah utusannya itu dan memotong kupingnya si Mengci.
5: Kemungkinan serangan dari bala tentara Tatar Mongol sangat besar terjadinya. Entah kapan itu, hanya Sang Maha Waktu yang bisa menjawabnya. Namun kekuasaan-kekuasaan bawahan di beberapa tanah Jawa dan Nusantara yang Paduka remehkan juga bisa menjadi badai besar jika mereka bersatu. Sebab pada saat ini pertahanan Singasari sedang lemah karena seluruh pasukan Singasari dikerahkan ke tanah kerajaan Suwarnabhumi, penguasa Melayu.
4: Empu Raganata, hayalan marah bahayamu terlalu jauh dan tidak masuk akal. Sudahlah, aku tutup penghadapan ini. Mari bersamaku ke kuil pemujaan. Saatnya melakukan puja tantra kiwa untuk kekuatan dan kemenangan Singosari.
1: Sendiko Dawuh.
2: Di kuil itu, sejumlah pendeta Bhairawa sudah menyiapkan semua sarana pemujaan. Di antaranya, minuman tuak dan daging-daging yang berlimpah. Mantra pemujaan sudah dirapalkan oleh para pendeta. Raja Singasari, Prabu Srikertanegara, bersama para pejabatnya, mulai melakukan gerakan-gerakan mudra pemujaan Tantra Kiwa yang sangat mistis sambil menikmati sarana pemujaan sepuas-puasnya. Raja Srikertanegara menenggak minuman tuak sampai lenyap dasar dahaganya. Daging-daging segar disantap sampai habis puncak isi kekuatan perutnya. Mereka pun mulai kenyang dan mabuk sampai jiwanya bergerak ke alam murni sejati menghadap Sang Hyang Bhairawa. Kemudian, di tengah keheningan mabuk itu, terdengar gong tanda bahaya dipukul gencar.
1: Paman Empu Raganata, perkenankan saya melapor.
5: Raden Wijaya, benarkah ada pemberontakan?
1: Bahaya di depan mata. Raja Gelang-Gelang, Jaya Katuang memberontak.
5: Jaya Katuang melakukan pemberontakan? Dasar licik. Beraninya di saat pertahanan kita melemah. Mari menghadap raja.
3: Hmm.
6: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
7: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
8: Oke kak, bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
9: A few moments later.
7: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
8: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
7: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
10: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
11: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
12: Ayo, ayo minum lagi sepuasnya sampai jiwa kita suci dan berkenan diterima oleh sang yang Bhairawa.
1: Hatur sembah paduka. Nanda datang bukan untuk ikut ritual suci ini.
12: Raden Wijaya, kau adalah menantuku. Tapi jangan coba-coba mengganggu ritualku. Keyakinanku bisa kupangkal kepalamu. Pergi!
1: Mohon ampun paduka. Mengganggu ritual suci paduka. Nanda adalah menantu paduka. Tiada berani berdusta mengenai keselamatan paduka dan kerajaan Singasari. Saat ini Singasari di ujung bahaya. Para pemberontak telah bergerak dari arah utara. Perintahkanlah pada Ananda untuk segera menghadang pasukan pemberontakan itu.
12: Raden Wijaya, menantuku yang tampan dan pemberani, sebutkan nama pemberontak itu. Akan kupenggal sendiri kepalanya.
1: Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang.
12: Itu tidak mungkin. Jaya Katwang adalah sepupuku, iparku, dan pisanku. Bahkan aku pernah mengangkatnya menjadi Raja Gelang-Gelang. Mana mungkin dia berkhianat.
13: Ampun Paduka, izinkanlah hamba memohon. Berhentilah menenggak tua dan menyantap daging-daging upacara Tantra Kiwa itu. Cobalah keluar keraton. Oh Paduka, lihatlah ke langit utara. Asap hitam sudah membumbung tinggi. Tanda telah terjadi pembakaran di pinggir kota Tumapel.
1: Dari para telik sandi, musuh memang menyerang dari arah utara. Paduka, perintahkanlah Ananda menghadang musuh itu dan memadamkan pemberontakan itu.
12: Asu kau, si Jaya Katuang. Raninya kau berkhianat. Kami, Batara Bhairawa, kupangkal kepalamu, Jaya Katuang. Akan kumakan dagingmu mentah-mentah, darahmu akan kutegar sebagai ritual persembahan suci, dan kepalamu akan kupakai sebagai hiasan kalungku. Ada raja! Ada raja! Ada raja!
14: Hatur semua hamba, Arda Raja Sengkiku menjalankan titah.
12: Kenapa? Kenapa ayahmu, Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang yang selama ini setia padaku, kini melakukan pemberontakan? Lupakah ayahmu dengan jasaku mengangkatnya menjadi Raja Gelang-Gelang? Lupakah ayahmu bahwa istrinya Turuk Bali adalah saudari kandungku? Lupakah ayahmu bahwa kau adalah menantuku?
14: Duh, ayahanda mertua Paduka Raja Singasari, maafkan Ananda, sungguh tidak mengerti dengan adanya pemberontakan ini. Jika benar para pemberontak itu adalah prajurit dari Gelang-Gelang, di mana ayahku Jaya Katuang adalah rajanya, maka terkutuklah ayahku Jaya Katuang yang berani memberontakan ini.
12: Ada raja. Kau benar. Terkutuklah ayahmu Sri Jaya Katuang kalau benar melakukan pemberontakan. Dari kuil pemujaanku ini, aku mengutuknya jika benar dia melakukan pemberontakan.
14: Ayahanda mertuaku Paduka Raja Singasari, mohon perintahkan hamba, Anda Raja turut menghancurkan para pemberontak. Dan jika perlu, hamba yang akan memenggal kepala ayahku Jaya Katuang atas dosanya memberontak.
12: Sungguh besar nyalimu, menantuku Arda Raja. Bersungguh-sungguhkah engkau berani memenggal ayahmu Jaya Katuang jika dia terbukti memberontak?
14: Hamba berani bersumpah.
12: Baiklah, ku perintahkan kepada kalian berdua, menantuku Raden Wijaya dan Arda Raja, tumpas para pemberontak itu.
1: Sendiko Paduka.
2: Ketika Raden Wijaya bergegas keluar dari kuil, ia dicegat oleh istrinya Dewi Gayatri.
15: Kakanda, Kakanda, ada apakah? Kenapa begitu gaduh? Kudengar para prajurit menyerukan ada pemberontakan. Kulihat juga api membumbung di utara.
1: Istriku Dewi Gayatri, ternyata mimpimu benar adanya.
15: Benarkah? Benarkah telah terjadi pemberontakan?
1: Benar, Dinda.
15: Duh, Betara, selamatkanlah Singasari.
1: Dinda, tunggulah di dalam keraton. Aku akan memimpin para Bayangkara menghadang dan menumpas para pemberontak itu.
15: Semoga Batara Indra memberkati kemenangan dalam tugas berat ini.
2: Raden Wijaya meninggalkan istrinya. Ia bergerak cepat, mengumpulkan para Bayangkara serta para pengikutnya, di antaranya Nambi, Sora, dan Gajah Pagon. Sebelum berangkat, Raden Wijaya mendekati Arda Raja.
1: Sang Arda Raja.
16: Ada apa, Raden?
1: Kita berdua adalah menantu paduka Raja Singasari, Sri Kertanegara. Sebagaimana titah paduka Raja Singasari, Sri Kertanegara, kita berdua ditugaskan menghancurkan para pemberontak itu.
16: Benar, Kanda.
1: Dinda Arda Raja adalah putra dari Sri Jaya Katwang yang melakukan pemberontakan. Selain itu, Dinda Arda Raja juga adalah menantu Prabu Kertanegara. Tunjukkanlah kesetiaanmu pada mertua dan juga raja kita, Prabu Kertanegara.
16: Jangan ragukan diriku. Aku siap membela Singasari dan mertuaku Raja Singasari, Sri Kertanegara.
1: Cegahlah peperangan ini agar tidak banyak korban berjatuhan. Kita bersaudara, Singasari dan Gelang-Gelang bersaudara, bukan bermusuhan. Musuh sejati kita adalah Tatar Mongol.
16: Sendiku.
1: Tapi jika tidak bisa dicegah, maka tugas kita adalah menghancurkan pemberontak. Walau engkau harus berhadapan dengan ayahmu, Sri Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang.
16: Sendiku, Raden.
1: Terima kasih, Arda Raja.
12: Jaya Singasari! Jaya Singasari! Jaya Raja Singasari! Prabu Sri Kertanegara!
1: Semua pasukan Bayangkara Singasari, mari hancurkan para pemberontak itu!
2: Sesampai di arah utara pusat kerajaan Singasari, Raden Wijaya bersama pasukannya langsung menghajar pasukan pemberontak yang bergerak di wilayah desa Kedungpelu. Hasilnya, semua pasukan pemberontak itu dapat dihalau dan ditewaskan. Kemudian, Raden Wijaya menggerakkan pasukannya ke wilayah desa Kapulungan dan kembali para pemberontak berhasil dihalau dan ditumpas.
12: Jaya Singasari! Jaya paduka Raja Sri Kertanegara!
17: Jaya Singasari! Jaya paduka Raja Sri Kertanegara!
12: Hai semua pasukan Bayangkara Singasari, kejar mereka! Sepertinya pemberontak itu berlari ke wilayah desa Rabut Carat.
2: Raden Wijaya beserta pasukannya bergerak ke wilayah desa Rabut Carat. Ratusan pasukan pemberontak pun dibawanya dengan cepat. Puluhan tewas dan sisanya melarikan diri kocar kacir. Namun, tiba-tiba Punambi melihat kepulan api dari arah selatan.
18: Raden!
12: Ada apa, Punambi?
18: Lihatlah, lihat! Api membumbung tinggi dari arah selatan Keraton Singasari. Berarti pasukan musuh juga mendobrak keraton dari selatan.
12: Bajingan, kita dijebak. Sepertinya pasukan pemberontak yang kita hadapi bukan pasukan inti. Semua pasukanku kembali ke keraton. Selamatkan Baginda Raja Singasari.
18: Raden!
12: Ada apa, Punambi?
18: Izinkan kulo bersama pasukan kecil untuk melakukan serangan susupan dari arah lain menuju keraton. Raden silakan melawan perlawanan pemberontak yang datang dari arah selatan keraton. Saya bersama pasukan akan menyusup dari arah lain.
12: Aku mengerti maksudmu, Punambi. Bawalah pasukan kecil melakukan penyusupan. Selamatkanlah raja kita, Kertanegara.

0: cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng Adelawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing Adelawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga, Sing Adelawan.
2: Di Keraton Singasari, pasukan pemberontak telah mengepung keraton. Hadangan dari pasukan Singasari tidak membuat mereka ciut. Hujan panah yang menerjangnya dari menara-menara keraton dibalas dengan serangan balik dari pasukan pelontar batu-batu api, sehingga para pemanah ambruk dan keraton terbakar. Tapi pasukan pemberontak tidak bisa masuk karena gerbang keraton masih kokoh tertutup.
3: Kebo Mundarang, ada apa Raden Arya?
4: Pasukan penghancur pintu gerbang sudah datang. Komandoi mereka agar menghancurkan pintu gerbang keraton Singasari.
3: Hai para prajurit gelang-gelang, satukan tekadmu, satukan kekuatan kita. Dobrak pintu keraton Singasari, rubuhkan pintu keraton. Dengarkan aba-abaku. Siji, loro, telu. Siji, loro, telu. Dobrak. Bagus, bagus. Akhirnya pintu keraton Singasari jebol. Ayo, tunggu apa lagi? Serbu, runtuhkan Singasari. Serbu!
4: Kebo Mundarang, kita harus mencari Raja Singasari ke kuilnya.
3: Raden Arya, kenapa kita mencari Raja Singasari di kuilnya?
4: Kudengar Raja Singasari, Sri Kertanegara gemar melakukan ritual Tantra Kiwa memuja Batara Bhairava agar menganugerahkan kemenangan pada pasukannya yang sedang menaklukkan penguasa Melayu di Sumatera. Dalam melakukan puja, Raja Sri Kertanegara akan minum sepuas-puasnya sampai mabuk dan makan sekenyangnya sampai ambruk.
3: Begitu ya. Baiklah, pasukanku. Kalian kubagi dua kelompok. Sebagian geledah kamar keraton dan ruang bawah tanah. Tangkap semua istri, selir, dan putri-putri Raja Singasari sebagai tawanan. Sebagian dari kalian ikuti aku mencari raja ke kuil pemujaan.
2: Sebagian pasukan dari gelang-gelang yang dipimpin Kebo Mundarang itu pun bergerak mengikuti Kebo Mundarang dan

0: Mereka menggeledah areal keraton mencari kuil pemujaan Tanta Kiwa. Sementara itu, di dalam kuil pemujaan, Empu Raganata berusaha membujuk Raja Singasari Sri Kertanegara yang masih larut menenggak minuman tuak sambil melakukan gerakan-gerakan mudra pujaan pada Batara Bhairawa.
1: Hatur sembah junjunganku Sri Kertanegara, Raja Singasari. Bahaya sudah di depan mata. Para pemberontak sudah memasuki keraton. Berhentilah minum tuak. Berhentilah menggelar ritual tantra. Marilah kita menyongsong musuh yang sudah berani menginjakkan kaki di halaman dalam keraton. Tunjukkan kita para kesatria Singasari bukan kelas pengecut demi Ken Arok, leluhur pendiri kerajaan Singasari. Mari kita hadapi lawan dengan kesatria.
2: Empu Raganata, apa kau lupa? Aku sakti dan bisa melihat takdir yang akan menimpaku. Tadi setelah mendengar mimpi putriku, juga datangnya sosok bernama Sabdo dalam semedi menantuku, aku sebenarnya sudah tahu bahwa maut akan datang menewaskan, meruntuhkan Singosari. Ini takdirku. Melawan takdir, aku tak kuasa. Dan jika aku melawan takdir, itu sama artinya dengan melawan kehendak Batara Bhairawa. Selama ini, aku menerima hidup bahagia dan berkuasa di tanah Jawa ini sebagai raja. Maka sekarang saatnya aku meninggalkannya dengan bahagia, menyatu dengan Batara Bhairawa.
1: Tapi sebagai manusia dari kalangan bangsa kesatria, kita juga diwajibkan untuk bertindak sesuai kewajiban dharma kita.
2: Aku sudah tahu, Raganata. Hari ini aku akan mengembalikan tubuhku ini pada maha pemilik hidup. Karena itulah, sepuasnya aku melakukan puja tantra kiwa. Minum sampai sepuas-puasnya, makan daging sampai sepuas-puasnya.
1: Tapi paduka Raja Sri Kertanegara junjunganku, kita adalah wangsa kesatria. Lebih mulia tewas dalam peperangan membela negara daripada di kuil suci.
2: Kali ini kau benar, Empu Raganata. Mana kerisku? Akan kuhadapi musuhku, si pengkhianat Sri Jayakatwang. Bagi pemuja Bhairawa, kematian bukanlah menakutkan. Kematian adalah awal untuk menyatukan dengan Batara Bhairawa.
1: Atur sembah, hamba haturkan keris pusaka paduka. Ambillah, tunjukkanlah kepada keris itu betapapun tubuh dan kesadaran paduka sedang melayang, tetapi keberanian suci sebagai kesatria tetap terjaga tajam membela kerajaan Singasari. Hamba Empu Raganata bersumpah setia dan bangga mengabdi pada paduka.
2: Terima kasih, Empu Raganata. Aku bahagia jika hari ini mati, karena kematianku membela warisan kerajaan Singosari. Aku sudah berusaha mengembangkan kerajaan Singosari ini, tidak hanya menguasai Jawa, juga meluas sampai Melayu, Suwarnabumi. Selama ini, raja-raja sebelumku belum ada yang pernah berpikir meluaskan wilayah kekuasaan melampaui Jawa. Hanya aku yang berpikir jauh dan luas.
0: Prabu Kertanegara dan Empu Raganata keluar kuil pemujaan. Mereka langsung berhadapan dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Kebo Mundaran dan Raden Arya. Meski dalam kondisi sempoyongan mabuk tuak, Kertanegara masih cekatan membunuhi para prajurit gelang-gelang yang menyerangnya. Namun, tiba-tiba Raja Kertanegara kaget mendengar panggilan salah satu putrinya.
3: Ayahanda, tolong! Tolong!
2: Anakku, Dewi Gayatri. Rupanya kamu sudah tertawan prajurit-prajurit pemberontak. Hei, lepaskan anakku. Dia putriku. Kalian pengecut. Hanya berani pada perempuan. Aku Kertanegara, Raja Singosari. Lepaskan. Lepaskan anakku. Hadapi aku.
4: Akhirnya Paduka Sri Kertanegara keluar menghadapi mautnya.
2: Ya, cap. Siapa kau? Beraninya kau menangkap putriku? Lepaskan atau ku penggal kepalamu.
4: Atur sembah. Saya Kebo Mundaran, patih dari gelang-gelang yang diperintahkan oleh Paduka Raja Sri Jayakatuang untuk memimpin penyerbuan ke dalam keraton Singasari. Dan dia adalah
5: hamba Raden Arya yang juga diperintahkan Raja Gelang-Gelang Sri Jayakatuang untuk meruntuhkan Singasari. Sebagaimana dulu Ken Arok meruntuhkan Kerajaan Daha dan membunuh Raja Haji Dandang Gendis. Paduka pasti tahu itu. Raja Daha Haji Dandang Gendis adalah ayah dari Sri Jayakatuang, penguasa gelang-gelang yang adalah raja kami.
4: Pemberontakan ini adalah balas dendam dari Paduka Sri Jayakatuang kepada keturunan Ken Arok dan kerajaan Singasari yang didirikannya.
2: Diadab kalian berdua, Kebo Mundaran, dan kau, Raden Arya. Mari hadapin aku secara kesatria. Lepaskan anakku, Dewi Gayatri.
4: Atur sembah. Tantanganmu ku terima, Raja Kertanegara. Raden Arya, untuk menghadapi raja yang sedang mabuk tua, perut gendut karena banyak makan daging ini, biarkan aku sendiri yang menghabisinya.
5: Silakan, Kebo Mundaran.
0: Meskipun Raja Singasari Sri Kertanegara sedang mabuk sempoyongan, namun ia tetap gesit menangkis sekaligus melakukan serangan balik kepada Kebo Mundaran. Tendangannya pun berkali-kali bersarang telar, sehingga pimpinan pemberontak dari gelang-gelang itu terlontar jatuh.
4: Bajingan!
0: Kebo Mundaran meloncat dan menyabet-nyabetkan kerisnya dengan cepat. Kemudian menikam dan menikamkan kerisnya berkali-kali ke tubuh Raja Kertanegara. Tikaman itu tepat sasaran di dada kiri, di mana jantung manusia bersarang. Seharusnya sang Raja Kertanegara mati tertusuk keris. Namun ajaib, ia hanya terlontar jatuh, tidak terluka.
4: Rupanya Paduka sudah mendapat panugerahan kesaktian dari Betara Bhairawa, sehingga keris pusakaku tak mampu membunuhmu.
5: Kebo Mundaran!
4: Ya, Raden Arya! Apakah kau tahu cara membunuhnya?
5: Kita harus menyerang bersama sampai Raja Singasari lelah. Kalau sudah lelah, maka konsentrasi tenaga dalamnya yang membuatnya kebal akan rapuh sehingga tak mampu lagi menahan ketajaman keris dan tombak.
4: Tapi ini perbuatan yang sangat pengecut, mengeroyok lawan yang hanya seorang diri.
5: Kita sedang perang, apapun bisa dilakukan agar menang. Bukankah dalam perang Mahabharata, Panca Pandawa menggunakan siasat licik Kresna agar bisa membunuh Drona? Sebaiknya sekarang perintahkan pasukanmu menyerang bersama-sama. Aku juga akan ikut menghajarnya.
4: Sebenarnya aku malu melakukan ini.
5: Hei, daripada kau atau aku tewas, lebih baik melawannya secara licik agar bisa meruntuhkan Singasari demi memenangkan balas dendam Paduka Sri Jayakatwang Raja Gelang-Gelang.
4: Iya, kau benar Raden Arya. Pasukanku, semua prajurit kepung Raja Singasari ini, serang, jangan ragu-ragu, tumbak dan tikam dia. Walau Raja Kertanegara kebal, tapi tenaganya yang melemah akan menyinakan semua kesaktiannya. Serang! Mampus, mampus kamu Kertanegara!
0: Ratusan prajurit mengeroyok Kertanegara. Tumbak-tumbak mereka silih berganti menghujam tubuhnya. Keris-keris menusuk, golok menebas dan mencincangnya. Namun tubuh Kertanegara tidak terluka. Ia hanya terlontar jatuh kemana-mana. Keris, golok, tumbak bagai menyasar karet yang tebal. Bahkan prajurit yang tubuhnya gempal berhasil memukulkan palu gada besi ke kepala Raja Kertanegara. Namun semuanya tidak membuatnya runtuh. Ia sakti, ia kebal. Namun, lama-kelamaan, karena kondisinya mulai lelah, Raja Kertanegara pun rapuh. Tenaga dalamnya yang digunakan menggerakkan konsentrasi kesaktian tubuhnya melemah. Ia mulai kendor, sehingga keris Raden Arya menembusnya.
5: Mampus kau Raja Singasari. Hei semuanya, dengarlah, Raja Singasari Sri Kertanegara sudah tewas. Singasari runtuh.
0: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode pertama. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Agung Ocha sebagai Dewi Gayatri, Hendra Utai sebagai Raja Kertanegara, Agus Cekov sebagai Empu Raganata, Ide Bagus Anom Kartika sebagai Arda Raja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Muda Wijaya sebagai Raden Arya, Agus Semaraputra sebagai Nambi, dan Muda Wijaya sebagai Sabdo. Narator Agung Yuda Putra. Hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto. Naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman dan montase Ia Sagit dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.

Wonoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Welcome back, Yuni Silvania is here, Foxian. Gimana rasanya setelah mendengarkan sandiwara Babad Majapahit yang pertama? Makin penasaran pastinya Foxian ya. Untuk Anda yang masih ketinggalan Foxian, minggu depan masih bisa dilanjut untuk episode yang kedua. By the way, Foxian, Sangat-sangat kali ini kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sangat-sangat, dan Ultimate Sangat-sangat kini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia juga dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan. Pasti diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Untuk aroma lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda, ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan, dan memiliki kemasan modern, aromanya segar yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Jadi Foxian, untuk info lebih lengkap, nanti bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Bisa dipesan juga di nomor 081-993-100-102. By the way, Foxian, sangat-sangat ini adalah sangat-sangat yang terbaru nih Foxian ya. Dulunya bernama Kutus-Kutus, jadi bertransformasi menjadi sangat-sangat. Jadi kalau Foxian mau yang asli produknya, pakainya adalah sangat-sangat. Karena sangat-sangat sing ada lawan yang diproduksi langsung oleh Babe Bambang Pranoto.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. One single by Baby Rexha, I Like You Better Than Me. Single spesial ini Yuni putarkan untuk Anda Voxian yang baru saja bergabung malam hari ini. Tentunya Voxian, single ini juga mengantarkan kita di menit ketiga nih, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya Voxian, kebersamaan kita di Vox Chat masih ada kurang lebih 1 jam lagi. Yang baru aja gabungan nih, jangan kemana-mana dulu Voxian, nanti bisa request lagu favorit Anda Manca Indo dari tahun 2019 sampai 2026 di nomor WhatsApp 087878 4x102. Daydreaming Sign.

0: Radio Bali. Simply the best radio.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
0: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
2: Hello. Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Fox Chicha.

101.4 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adelawan. Masih bersama Yuni Silvania, Baby Rex, Vigeta, Sad Girl, satu single yang menemani kita malam hari ini. Dan gak kerasa di 13 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Aduh, Foxian tahu gak sih, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio ini tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas. Ini juga bisa memberikan informasi, hiburan, hingga juga inspirasi setiap hari. Nah, Foxian, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan Anda, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja Foxian, jadi survei ini cuma butuh waktu sekitar 5 menit dan semua jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya. Yang pasti juga ini bakal digunakan untuk perkembangan industri radio di Bali ya Foxian. Jadi kalau Foxian mau ikut surveinya, boleh langsung diklik aja link triknya yang ada di bio Instagramnya Fox Radio Bali. Atau bisa juga langsung nanti dipilih ya Foxiannya survei pendengar radio. Jadi Foxian bisa ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Makasih banyak pastinya Foxian ya. Yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan juga relevan untuk semua generasi.

0: Hello.
1: Fox Chitchat.
2: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, Gek.
4: Rajang semang, mok, Gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
4: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasurateng ring BPOM. Dados niki kaangger ring saban dina, Mo.
3: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasurateng ring BPOM miwah aman niki kanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, Gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, sampai di Silvania Foxia di Foxy Chat ya, sampai nanti di jam 9 malam. Beautiful Place by Tiesto and Brianna Grace, one single special untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung barengan Yudi ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan Fosian. Yang lagi di rumah bercengkerama bersama keluarga, hari Jumat yang ceria ini, besok nungguin weekend gitu ya. Mungkin Anda sedang berencana gitu ya untuk jalan-jalan, untuk ngapa-ngapain, mempersiapkan banyak hal gitu Fosian sekalian. Nih Yuni mau ingetin aja, ada reward umroh bareng sangat-sangat nih Fosian. Siapa tahu Anda lagi santai-santai kayak gini, ada waktu untuk packing-packing gitu kan ya. Jadi ini pokoknya sangga-sangga masih ada reward sampai periode di tanggal 1 Desember 2026 ya. Yang udah ngumpulin amplop ditambahin lagi, yang belum kali ini mau kasih cara yang lebih gampang lagi dari Yuni. Jadi yang pertama adalah kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga yang reguler ya. Ini yang varian balur, atau mungkin Anda mau tanamilah tanahmu klasik, atau juga ultimate yang ukuran 100 mili boleh banget. Nanti wajib ya digunting jadi 2 bagian, dan pastikan produksinya ini di atas tahun 2024. Nah gitu dia ceritanya ya. Pastikan fotokopi KTP-nya, nomor teleponnya juga harus aktif ya Foxian, dan juga nama dan alamat lengkap. Pastikan juga untuk ditulis kategori pesertanya di depan amplop, karyawan, konsumen, atau juga sangasian. Kalau udah semuanya lengkap nih Foxian, langsung aja ya dikirimin ke Fox Radio Bali, atau mungkin bawa ke pabrik sangat-sangat, boleh. Ini dia alamatnya. Di Jalan Sawah nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Jadi langsung gas ke sana, ke Fox Radio juga boleh, studio. Siapa tahu Anda mau ketemu sama penyiarnya. Sok keren gitu penyiarnya ya. Anggap aja keren sih Foxian ya. Pokoknya ingat aja ya, makin banyak ngirim, makin besar nih pulang Foxian untuk menangin umroh bareng sangat-sangat. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat? Yuni juga mau Foxian. Yuni udah kirim loh Foxian, yuk siapa tahu. Siapa tahu gitu kan ya. Yuk gas kan, sangat-sangat. Sing ada lawan.

0: Fox Chitchat.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih.
5: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih nih orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Cinta dalam hati ungu. Langsung kita masuk di segmen What's On Today. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya nih Foxian ya. Di tanggal 5 Juni kali ini ada peristiwa bersejarah yang dikutip dari Wikipedia. Peristiwa internasional yang pertama di tahun pada 1723, lahirnya bapak ekonomi modern yang bernama Adam Smith, Foxian ya. Ternyata

Lohris resmi bergabung di dengan ILO atau kita sebut sebagai Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1975 ada tim Putri Indonesia merebut Piala Uber untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1988 ada kelahiran Fernando Kurniawan, pemain bulu tangkis ganda putra Indonesia yang lahir pada 5 Juni pada tahun 1988, Foxian. Ngomong-ngomong, ada nggak sih yang ulang tahun sekarang? Boleh kasih tahu dong.

0: Positive Vibes and Really Back with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hai, Foxia, Devil Inside Me, Cosmere. Satu single special untuk Karis yang ada di Surabaya gitu. Ada Kak Indra juga, apa kabar nih Kak Indra? Dan untuk ada Foxian yang baru aja gabungan, masih ada waktu untuk request lagu favorit. Bisa langsung ke nomor WhatsApp 087 87 84 102. Yuk sekarang juga Yuni buka, karena ini live call special banget dan eksklusif bersama Yuni Silvania, hanya di Fox Chit Chat. It's open the request line. Ini Silvania is back, and langsung aja kita angkat penelpon yang pertama nih Foxiania di hari Jumat ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat siang Kak Yuni.
0: Aduh, selamat siang ya, vibesnya masih kayak siang aja nih. Dari siapa, di mana?
1: Selamat malam ya.
0: Iya, malam juga. Nggak apa-apa, siang terus ya. Ah, Sungkara kabarnya baik banget. Gimana nih, dari siapa, di mana?
1: Baik banget.
0: Pak Cahya ya, apa kabar nih?
1: Pak Cahya ya, di seputaran Rangkap ya.
0: Sehat ya? Sehat?
1: Sehat-sehat ya.
0: Mantap. Sehat sekali, apalagi dengar suaranya Pak Cahya nih ya. Langsung aja nih, malam hari ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya gini ya, apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Miss Elia tuh ada ya? Yang gini, Adrian Khalif tuh ada.
0: Adrian Khalif,
1: ya. Yang judulnya 2001 itu apa namanya?
0: Oh gitu, iya, 2001. Siap, ya. Adrian Khalif ya. Ya. Oke, okay, ya. Siap. Salamnya.
1: Kirim salam dulu ya.
0: Boleh, buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Rose Kani, Momini Asi yang lagi dengar.
0: Iya.
1: Dan Gus Bawo.
0: Iya.
1: Dan istri tersayang yang lagi kerja di Widang dan Pasar.
0: Ye, siap. Ada dan lagi? Terima kasih. Yoi, bye bye. Ditunggu lagunya habis langsung mengudara ya. Kasih Pak Cahya. Wow, luar biasa malam hari ini ya. Pak Cahya ditanggap, katanya minta lagu 2001 alias 2001 dari Adrian Khalif. Kita langsung puterin aja nih Foxiania. Ini dia spesial untuk Pak Cahya ditanggap yang udah kirim salam buat istri tercinta 2001.

Mas FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Gak kerasa Foxian sudah hampir 3 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Cice dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Ini mengucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang sudah ikut bergabung ya, dan juga setia menemani ini Silvania sampai saat ini. Foxian, thank you so much. Dan Yuni, mohon maaf sekali jika ada lagu yang belum sempat keputar. Nanti bisa lanjut bersama Rest and Relax ya, peneman tidur Anda bersama Baby Jasmine. Langsung aja kalau gitu, Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, and never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Happy weekend and see you next week. Bye Foxian.

Tune sangat-sangat sing adalah Why. No Mercy with Catch You All Over. Special Ronda Foxy di malam hari ini yang sudah membuka program Rest and Relax pada malam hari ini, Foxy. Gimana kabarnya pada malam hari ini, Foxy? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga. Di hari Jumat ini, Bibi Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda di program kesayangan Anda, Rest and Relax, dengan lagu-lagu all this kesayangan Anda. Lagi pada apa nih jam segini, Foxy? Coba deh kasih tahu baby ya, Foxian, kalau jam segini tuh kegiatannya apa sih? Kepo juga kan ya. Gak apa-apa ya, kepo sedikit Foxian ya. Langsung aja kirim nih salam-salam Anda, request lagu Anda boleh banget melalui WhatsApp di 087878x102. Boleh banget langsung aja dikirimkan salam-salam Anda untuk orang tersayang mungkin, beserta lagu-lagunya juga. Boleh banget untuk menemani malam hari Anda ya, Foxian. Dikirimkan aja salam-salam request lagunya melalui WhatsApp. Dan gak lupa juga Foxian yang mau streamingan, boleh banget langsung aja di www.foxradiobali.com. Langsung aja gabungan streaming supaya bisa dengerin baby di mana aja dan kapan aja. Tapi make sure dulu ya sinyalnya oke. Supaya gak ada gangguan gitu ya, bahasanya Foxian ya. Langsung aja yang mau gabungan silakan banget. Dan gak lupa juga Foxian untuk selalu pantengin sosial medianya 102 FM Fox Radio Bali, biar tetap update juga, supaya gak tertinggal banyak informasi juga. Dan Foxian tahu promo produk dari sanga-sanga ya, supaya gak ketinggalan juga. Langsung aja di follow di 102 FM Fox Radio Bali. Gak lupa juga Facebooknya ya, supaya tetap update juga di Fox Radio Bali. Pokoknya di malam hari ini, dari Jumat ini, Foxian, untuk Anda yang udah pulang kerja atau mungkin masih kerja juga di jam segini, untuk Anda yang lagi istirahat, yang akan istirahat, apapun kegiatan Anda di malam hari ini, Bibi Jasmine temenin dengan lagu-lagu all this kesayangan Anda, only on Rest and Relax.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sangga-Sangga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sangga-Sangga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Radio Valley Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah One, Mariah Carey, I Don't Wanna Cry. Jangan cry dong ya Foxian ya. Cukup lagu dari Mariah Carey aja yang cry. Bahkan ini judulnya I Don't Wanna Cry gitu ya. Jangan ya, jangan nangis malam-malam. Tapi walaupun malam-malam ada waktu yang tepat untuk menangis, biasanya orang-orang galau tuh malam-malam ya. Cuman jangan ya. Ini udah hari Jumat, besok udah weekend. Dimanfaatkan dengan baik aja malam harinya ya Foxian ya. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup juga. Kalau misal besok masih harus kerja, tidurnya jangan terlalu malam, jangan begadang ya Foxian. Badan ini terlalu sering diajak dar-der-dor palu gada gitu ya. Jangan sampai yang namanya kurang istirahat Foxian ya. Dan untuk Anda ini yang kegiatannya banyak, yang kegiatannya padat juga, yang Senin sampai ketemu Senin lagi gak ada tuh yang namanya libur ya. Jangan lupa sebelum tidur Foxian, badan Anda tuh dibalurin dulu pakai minyak sanga-sanga, supaya keesokan harinya waktu Anda udah bangun itu fit ya, badannya gak ada ngerasa pegel-pegel. Langsung ID check out. Apalagi sekarang itu sudah ada sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate lagi. Tapi harus waspada ya sama yang namanya produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Dan sekarang juga untuk Anda yang punya kulit sensitif, udah ada solusinya dari sanga-sanga, yaitu sanga-sanga gatalin ya. Untuk Anda yang punya permasalahan kulit sensitif, kulit gatal-gatal, membandel, yang bikin kadang tuh gak nyaman ya ngelakuin aktivitas, langsung aja di check out sanga-sanga gatalin. Untuk Anda yang pengen masukin keaslian produknya dan juga info harga resminya, boleh langsung aja mengunjungi Instagramnya di @sanga-sanga_bali atau di websitenya di www.balinghealingl.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga sing adalah one.

0: 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya Bel, untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
1: Bukan apa-apa kok, udah lupain aja ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga, sing ada lawan.

Janji Suci yang dibawakan oleh Yove and Nuno merupakan salah satu lagu pop romantis yang sangat populer di Indonesia, ya Foxian ya. Jadi lagu ini menceritakan tentang ketulusan cinta seseorang yang ingin membawa hubungannya ke tahap yang lebih serius nih ya, yaitu pernikahan. Jadi melalui liriknya sendiri, penyanyi mengungkapkan janji untuk setia, menjaga dan membahagiakan orang yang dicintainya. Jadi pesan utama lagu ini adalah pentingnya komitmen, kesetiaan dan keberanian untuk mengungkapkan perasaan dengan sungguh-sungguh. Selain memiliki makna yang mendalam juga, lagu ini juga didukung oleh melodi yang lembut dan juga emosional, sehingga mudah banget ya untuk menyentuh perasaan pendengarnya. Karena tema cintanya yang sangat kuat, lagu ini sering dipilih sebagai lagu pengiring di acara lamaran, pernikahan maupun momen romantis lainnya. Secara keseluruhan, Janji Suci mengajarkan bahwa cinta sejati itu enggak hanya diungkapkan melalui kata-kata aja, tetapi juga melalui kesungguhan untuk menepati janji dan membangun masa depan bersama. Jadi untuk Anda nih Foxian yang perlu lagu-lagu romantis, lagu-lagu yang membawa Anda ke jenjang yang lebih serius lagi mungkin ya, lagu ini cocok banget untuk Anda ya. Dan lagu ini juga tetap populer sampai sekarang karena pesannya tuh sederhana banget, namun sangat bermakna bagi banyak orang yang sedang menjalani hubungan yang serius tentunya. Fox Radio. Rest your body with this melody. Rest and relax.

Pluto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one Mr. Big to be with you. Spesial untuk Anda Fox ya, di malam hari ini lagunya Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda di malam hari ini, di hari Jumat ini ya Fox ya. Sebelum besok kita sudah memasuki weekend. Sekarang untuk Anda yang mungkin besok masih beraktivitas, yang besok mungkin udah libur ya, apapun keseharian Anda, Bebe Jasmine akan menemani Anda ya sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu oldies kesayangan Anda. Sekarang Bibi mau sapa-sapa dulu untuk Anda Foxian yang udah gabungan, dan untuk Anda yang belum sempat gabungan bareng Bibi, masih boleh banget, masih bisa banget kirimkan saja salam-salam Anda, request lagu Anda melalui WhatsApp di 087878 kali 102. Mungkin Anda ada yang mau kirim salam untuk orang tersayang yang jauh di sana, boleh banget ya salam-salamnya. Atau mungkin untuk Anda yang mau menyampaikan pesan melalui lagu ya, lagu favorit orang kesayangan Anda, boleh banget langsung aja di request lagunya bareng Bibi di sini ya. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu untuk Foxian yang udah hadir bareng Bibi di sini. Ada Kak Adi Suputra sudah ikutan hadir ya bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Kak Ervita Puspa Dewi sudah ikutan hadir juga untuk lagunya tadi sudah Bibi hadirkan. Semoga bisa terhibur juga dengan lagunya. Lanjut ada Kak Madihendra Saputra juga sudah ikutan hadir dari Seputaran Tabanan. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung. Lanjut lagi ada Kak Tupurwa. Halo, selamat malam Kak. Terima kasih sudah gabungan, udah request lagu juga, udah curhat ceria juga di malam hari ini. Terima kasih banyak. Sudah mendengarkan curhat cerianya Baby juga. Terima kasih. Lanjut lagi ada Kak Wayan Sugita sudah kita hadir juga untuk lagunya tadi sudah Baby hadirkan juga. Semoga bisa menemani malam hari Anda. Lalu ada Brigus Bau juga sudah ikutan hadir ya di sini dari Seputaran Batu Bulan. Untuk lagunya ditunggu dulu, Baby sudah siapkan ya. Ini katanya salamnya untuk Suma Wijaya, untuk G. Ratih, Dinda Amela, dan Bella Octavia katanya. Oke, semoga salam-salamnya didengar ya, Bagus Bawa ya. Lanjut ada Chamboys sudah ikutan hadir juga. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Chamboys? Semoga sehat selalu ya sekeluarga, dan tentunya bahagia selalu juga. Nanti kita lanjut lagi curhat cerianya ya. Lanjut ada Kak Made, Mas Ananta Wikrama juga sudah ikutan hadir. Mau request lagu boleh banget, kirim salam juga boleh banget. Dan untuk Anda yang mau kirim salam, yang mau request lagu silakan banget, Baby tungguin ya sampai nanti menuju pukul 11 malam.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, gue sangat-sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Mall. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

World FM Fox Radio Valley, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Samson, kenangan terindah. Special untuk anda, Foxian ya, yang sudah mengukir kenangan terindah selama hidupnya. Semoga kenangan-kenangan yang ada tetap menjadi kenangan terindah ya. Bukan malam jadi kenangan yang pengen terus dilupain tapi gak bisa lupa gitu. Aduh, jangan ya. Dan untuk anda yang pengen membuat kenangan terindah bersama orang tersayang plus bisa sambil healing juga, boleh banget langsung aja mampir ke Mangolango Lake Resto. Karena di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota dan pasar. Kalau soal makanan, Mangolango Lake punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau banget, pas banget untuk anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga, atau quality time. Foxian bisa langsung aja datang ke Mangolango Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Jangan lupa mampir juga dan ajak semua orang kesayangan anda untuk mampir ke Mangolango Lake Resto. Mangolango Lake Resto, run with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
5: Ge mau ge, antos dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten kecag.
6: A few moments later.
4: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tulang tuni. Na engken ge.
5: Mau ge, niki jog minyak balur sanga-sanga ne paling penting dan jog hidang mecelep di tas ge eh.
4: Mimi, jog ulang tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki, gelah mau ge bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau jek tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order Renault.

sangat-sangat Sing Adelawan.

0: Sanip Pacang Ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.

Ken sangat-sangat sing adalah wine. Baru saja mengudara lagu spesial Nuranda Foxian dari Potret. Mungkin ya, semoga bisa menemani malam hari Anda. Di malam hari ini semoga bisa menemani waktu istirahat Anda, menemani segala kegiatan Anda ya. Jam segini emang ada ya masih yang berkegiatan ya Foxian. Tapi semoga Foxian yang berkegiatan pada hari ini bisa cepat selesai kegiatannya ya, supaya enggak larut juga pulangnya, supaya enggak terlalu malam juga pulangnya. Semoga yang lagi berkegiatan, yang lagi beraktivitas segera selesai ya aktivitasnya Foxian dan segala kegiatannya ya. Dan pernah enggak sih ngerasa Foxian kalau udah seharian beraktivitas di luar rumah, itu sampai rumah tuh rasanya susah banget sama yang namanya tidur ya Foxian ya. Kalau Anda ngerasa sulit tidur di malam hari, biasanya saran yang paling sering diberikan itu tentang mengurangi kafein atau membatasi penggunaan ponsel saat sebelum tidur. Tapi nih Foxian, ada beberapa hal yang mungkin kurang umum atau jarang Anda dengar, tapi akurat juga untuk kalian bisa lakukan supaya Anda bisa mengurangi rasa sulit tidur di malam hari nih Foxian ya. Jadi yang pertama, kalau Anda ngerasa itu udah susah ngerasa susah tidur, jangan malah dipaksain untuk tidur ya. Jadi semakin keras seseorang berusaha untuk tidur, itu seringkali justru semakin terjaga. Jadi teknik ini dikenal sebagai paradoxical attention. Jadi alih-alih mencoba tidur, jadi cobalah berbaring santai dan berusaha tetap terjaga aja tanpa melakukan aktivitas lain. Jadi pada sebagian orang, hal ini mengurangi kecemasan dan juga mengurangi hal-hal yang bisa menghambat tidur Anda di malam hari. Selanjutnya Foxian, kalau dirasa cara yang tadi itu kurang maksimal, Foxian bisa mencoba untuk menghangatkan kaki, bukan ke seluruh tubuh, tapi ya hanya di bagian kaki saja. Jadi memakai kaos kaki tipis atau menghangatkan kaki sebelum tidur, itu ternyata bisa ngebantu Anda untuk melebarkan pembuluh darah di kaki Anda ya. Proses ini membantu tubuh melepaskan panas dan memberi sinyal bahwa waktunya sudah untuk tidur. Jadi bisa dicoba untuk Anda Foxian yang susah tidur, mungkin bisa dihangatkan kakinya dengan pakai selimut atau kaos kaki mungkin ya. Lalu Foxian yang bisa Anda lakukan lagi adalah jangan terlalu sering melihat jam saat terbangun malam. Ternyata itu juga berpengaruh ya. Jadi melihat jam sering memicu perhitungan seperti tinggal jam lagi sebelum bangun, yang mengingatkan stres dan membuat tidur semakin sulit lagi ya. Jadi untuk Anda yang sulit tidur, dikurang-kurangin ngeliat jamnya, coba tidur aja, relax aja, jangan terlalu dipaksain juga. Kalau emang gak bisa tidur, dimerem-meremin aja tapi santai aja, jangan terlalu dipaksain, karena apapun yang dipaksain itu gak baik juga ya Foxian ya. Dan semoga tips dari Baby ini bisa membantu Anda, untuk Anda yang punya masalah sulit tidur.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Woi bro, kenapa mau kalau neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lu lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

The Winner Take It All, spesial No Kind of Fox yang lagu ini Bebe hadirkan. Dan lagu ini juga akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, Foxian, Bebe mau ngucapin terima kasih banyak untuk anda yang udah gabungan bareng Bebe, yang udah nemenin Bebe di malam hari ini. Terima kasih banyak. Bebe juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum sempat Bebe bacakan semuanya, dan juga request lagu yang belum bisa Bebe putarkan keseluruhan pada malam hari ini, Foxian ya. Untuk kalian yang lagi beraktivitas, yang masih beraktivitas, semangat beraktivitasnya sampai nanti pulang ya. Untuk anda yang posisinya lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan juga. Jangan ngebut-ngebut ya, tujuan anda tetap sama, bisa pulang ke rumah dengan selamat ya tentunya, Foxian ya. Kalau gitu langsung aja B mau pulang dulu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Bebe Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat

Yuk, usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: ada lawan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
2: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
3: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
4: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: I feel-

0: Station.
1: Positive vibes and rolling back with Wallace FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat-sangat lawas. Selamat pagi, Foxian. Aduh, suara siapa ini pagi-pagi? Ya dong, suara Yuka Putri mengudara sampai di jam 10 pagi. Yuk, kawal saya, yuk. Happy weekend.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
6: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

morning. Seperti katanya lagunya Run gitu ya, selamat pagi. Mari kita awali di hari Sabtu ceria ini bersama you guys. Gimana Foxian kabarnya? Aduh, saya kangen banget ini ya kan. Berapa hari saya tidak mengudara. Lagi ngapain di pagi-pagi begini? Sudah pada bangun belum? Aduh, yang belum bangun rugi deh gak bisa dengerin saya. Aduh, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi di jalan, yang lagi apa ya, yang lagi mungkin berangkat kerja, kalau lagi kerja ya kan. Ada beberapa orang juga yang weekend tetap bekerja. Dan juga ada beberapa orang yang sudah melipir liburan ya. Aduh, mat liburan say ya, nikmati hari weekendnya. Aduh, sampai kesel gue. Ini ya, karena udah lama kali ya gak siaran. Jadi, saya mau ngapain nih? Kayak gitu. Aduh, dikira saya resign nanti ya. Halo, selamat pagi yang udah nontonin saya di aplikasi streaming Fox Radio Bali. Ih, wajahnya Yuka kayak gimana ya? Penasaran deh saya. Jangan, Kak. Mending jangan. Takutnya nanti kakak jatuh cinta. Gimana caranya lihatnya? Download dulu ke aplikasi streaming Fox Radio Bali di Play Store dan juga App Store. Ketik VOKS Radio dan pilih yang 102 FM Bali. Dan pilih di bagian video, Anda bisa melihat saya 3 jam ke depan sampai di jam 10 pagi secara live. Dan juga bisa streaming di www.foxradiobali.com. Sudah sarapan belum, Kak? Oh, belum ya, sama kita. Gimana kalau kita sarapan lagu-lagu enak pastinya ya, yang di request oleh Foxian pastinya. Jangan lupa request sekarang juga lagu favorit Anda. Mau kirim-kirim salam ya kan, atau mungkin dalam perjalanan jauh nih ya, dari Denpasar, Jembrana mungkin ya, 4 jaman. Itu tenang aja, Kak, saya akan nemenin sampai 3 jam ya. Gak apa-apa dong, langsung aja kasih tahu lagu favorit Anda di 087878-4x102. Tak ulangin sekali lagi di 087878-4x102. Jangan lupa namanya dikasih tahu ya, Kak ya. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan saya ditinggal ya. Hai, selamat pagi, banyak banget yang komen. Ada Kakak Zulfan, selamat pagi, good morning Yuka. Kakak Ians ya, Kakak Ians. Lah, gimana? Saya juga suka sama kakak. Jangan ya. Coba nih, Nikita Nariasi, selamat pagi cantik Yuka. Oh, karena bilang saya cantik, saya kasih satu album, Kak. Kakak, nari. Coba nari dulu, Kak. Kakaknya namanya Nari soalnya ya. Di Noja Kesiman, wah, warga Kesiman sudah pada bangun. Selamat pagi, di Renon juga nih, warga Renon. Panggilan kepada warga Renon, ini Kak Zeki di Denpasar, request lagu Lady Gaga, oke. Okay. Ada Cambois di Pogading, gimana nih pohnya masih gading aja? Dia manggil tante gak puterin lo ya. Saya masih 17 tahun kok dibilang tante. Katanya request lagunya Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Ih, pagi-pagi galau. Kadi Seputra juga nih, ini rajin banget nyamperin saya di level 21 mall ya. Foxiannya luar biasa, Foxian yang satu ini, I love you full. Saya kemana-mana diintilin. Dia band semal katanya ya, katanya request lagunya Ada Band. Oke. Siapa lagi? Mana kakakku? Kakak Wayuni di Klungkung, warga Klungkung. Kita absen dulu kakak-kakak di Klungkung. Finally bisa dengerin siaran lagi after beberapa hari off. Iya, Kak. Aduh, Kak, gimana ya, Kak ya? Saya jadi korti di sana, Kak. Apa itu korti? Korban timpal. Selamat pagi Kak Wayuni, request lagu dong Kak Yuka. Salamnya buat Kak Yuka aja yang lagi siaran. Requestnya dua dong, The Fate of Apple Ovelia. Taylor Swift dong. Satunya lagi I'm Good. So langsung aja kita puterin spesial untuk kakak-kakak.

0: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidayang ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Talks Weekend Show. Ciao, ciao, ciao. Selamat pagi dimanapun Anda berada, dari ujung barat, selatan, timur, ya kan, yang lagi streaming juga luar biasa, yang gak cuma di warga Bali doang yang lagi nontonin saya ya, yang lagi dengerin saya juga di Fox Radio Bali, luar biasa. Selamat pagi, yuk sapa kembali yang baru bergabung, ya, yang mau request boleh kak, atau jangan request jodoh, kayak uang aleh nyenen. So we got ini bagus banget lagunya, di request sama Kak Dandi, ya kan. Selamat pagi Kak Dandi, gimana? Udah ngopi belum? Belum, sama deh kita. The Black Eyed Peas, Where is the Love? Misi maksudnya Where is the Love? Itu sangat-sangat, nyari sangat-sangat gak perlu jauh-jauh lagi, ya kan? Caranya di mana tuh dapetinnya? Sekarang udah gampang banget, karena ya, boot sangat-sangat udah ada di level 21 Mall sampai besok doang, terakhir Foxia, sampai di hari Minggu, tepatnya di lantai 1 dari pagi sampai di jam 9 malam, dan ada promo menarik juga, dan Anda bisa ketemu Dewi and Hai di situ ya, dan juga bisa langsung mampir ke outlet sangat-sangat yang ada di The Keranjang Bali, misalnya nih, lagi on the way di daerah Kuta, di mana cari sangat-sangat? Udah langsung mampir beli oleh-oleh ke The Keranjang Bali, belinya sangat-sangat ya. Dan gak di sana aja, Foxian juga ada beberapa apotek favorit Anda seperti di Kimia Farma, ya kan, udah tersebar luas 324 dan juga di Apotek Century. Gak cuma di Bali aja, di seluruh Indonesia. Jadi gak ada Where is the Love, oh maksudnya Where is sangat-sangat, udah langsung aja cari tempat favorit Anda dan buktikan sendiri kalau sangat-sangat ada lawan.

0: whatever.
1: Music is about to feel. Feel the beat, Fox Radio.
2: Lagan nih pasti ngangge parfum manyar nih. Ci.
3: Kan beli Nikit yang ngangen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
4: Mi, jegadi aing mi ne mo. Len gati ne. Jek seger ne bonen seger.
3: Nge beli. Mungkin wenten kesarangin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
4: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
3: Tan beli ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Mi jegaeng luung ni mo produk ni dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
3: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sani aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Fox Weekend Show.

satu single milik Yes, Gavin featuring Widi Viera. Hidupku kan damaikan hatimu. Wah, ini cocok banget nih. Pagi-pagi begini bikin adem ya. Oh, dingin-dingin banget. Jadi anget ya, kayak sanga-sanga. Sudah memberi asupan kafein belum di pagi-pagi Kakak Gung Ana yang katanya ya sekitaran bypass Ngurah Rai Jimbaran yang rame banget ya. Karena mungkin pada olahraga keluar ya jalan-jalan ya menikmati weekend gitu ya. Kerja juga kayak saya, Kakak Gung Ana juga kerja ya kan. Katanya kata-kata hari ini dong, waduh ini identik banget dengan saya gitu ya. Padahal programnya bukan gak ada kata-kata gitu. Kata-kata hari ini apa ya? Ternyata jalani aja dulu tuh lebih sakit daripada jalan-jalan. Karena apa? Enak kan jalan-jalan lah ya, sehat gitu ya. Kita muterin lapangan Puputan tuh ya. Atau mungkin lapangan Lumintang atau di lapangan mana saja ya. Jangan lupa olahraga Kak pagi-pagi begini ya. Yang lagi nontonin saya live, terima kasih. Ada Kakak Abid Askam dari Medan, luar biasa streaming di Fox. Mantap betul. Ngopi dulu Kak biar gak ngantuk. Emang mata saya aja yang kecil Kak, emang kayak bawakannya kayak ngantuk mulu ya. Ini semua pada nyuranin ngopi dulu Kak Yuka, Kak Yuni. Oke, ya saya langsung ngopi. Terima kasih perhatiannya. Jangan lupa ini kafein ya kan. Bisa teh. Kayak Kakak Madehendra tuh. Kakak Madehendra mana dia tadi? Katanya bilang salam buat diriku aja yang lagi ngeteh. Kapan lagi bisa nyalamin diri sendiri ya kan? Udah salamin aja diri sendiri Kak. Sambil request lagu favorit Anda, kasih tahu juga di 087878-4x102. Dan sarapan, jangan lupa sarapan Kak ya, jangan sampai kosong ya. Udah hati cukup kosong, jangan sampai lambung kosong. Itu jadi asam lambung ya, jadi mual muntah, nah sakit Kak ya, jangan ya. Mending investasi terbaik bukan cuma soal uang saja, tapi juga kesehatan masa tua. Dan ada beberapa pakar kesehatan, itu dari ahli panjang umur ya. Ini lulusan Stanford University, hingga ahli gizi yang namanya menyampaikan punya pola makan yang mirip. Jadi mulai dari apa tuh biar panjang umur? Ada beberapa makanan yang akan Yuka beritahukan kepada Anda Foxian. Ya mungkin sekarang bingung mau makan apa, sarapan gitu ya. Kalau biasanya kalau udah weekend, mama-mama biasanya nih istri-istri udah pada males gitu ya. Udah weekend kita makan di luar aja, udah ke Mangulangun nanti ya. Tapi kalau bingung di pagi-pagi, ada 5 makanan rahasia panjang umur yang tidak boleh di skip. Dan ini sudah ada ahli pakarnya ya Foxianya dari Stanford University. Yang pertama, ikan berlemak. Nah, seperti apa? Salmon, makarel, sarden, tuna, dan herring. Nah, ini bisa menangkan peradangan dan menurunkan tekanan darah. Nah, bagi Anda yang mungkin punya riwayat hipertensi, boleh tuh ya. Konsumsi ikan-ikanan yang sumber asam lemak omega-3 yang terbaik pastinya ya. Yang kedua, sayur-sayuran Kak ya. Tapi sayuran warna hijau ya. Nah, karena apa? Berfungsi memperbaiki sel-sel tubuh kita. Dan disarankan untuk dikonsumsi dalam bentuk salad. Ya, salad mentah atau ditumis ringan. Enak bener ya kan. Yang ketiga, nah kita mulai ke dessert-dessert nih. Makanan fermentasi ya kan. Seperti apa? Kimchi. Apalagi tuh yang Jepang-Jepang ya. Oke, miso, terus juga yogurt, hingga kefir ya. Jadi mengandung banyak apa? Probiotik alami yang bagus untuk apa? Keseimbangan mikroba usus kita ya. Dan terakhir, kacang-kacangan. Walaupun Anda dikacangin seringin sama orang ya kan, udah konsumsi kacang dan biji-bijian, ini contohnya sehat banget Foxian. Seperti apa? Kacang kenari, pistachio, biji chia, biji rami, biji labu ya. Dan kombinasi lemak sehat ini bagus banget karena mengandung serat. Wow, gimana Foxian, gimana langsung kita nyari biji-bijian, kacang-kacangan, fermentasi dan juga ikan-ikanan, gas Kak ya. Dari 5 makanan yang sudah Yuka sebutkan tadi, kira-kira yang ingin dikonsumsi pagi ini apa tuh? Jangan lupa kirimlah.